0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa sampai 30 menit ke depan ya. Dan coba deh kita lihat teman Pro 2, kebiasaan kita sehari-hari bangun tidur langsung buka handphone, terus lagi santai juga sambil scrolling, lagi nunggu sesuatu juga buka media sosial lagi. Artinya memang ruang digital sekarang sudah jadi bagian dari keseharian kita. Nah, kalau ruang digital bisa dipakai buat hiburan, promosi, bahkan membangun personal branding, tentunya ruang yang sama juga bisa kita pakai untuk menyuarakan sesuatu yang penting, salah satunya adalah soal lingkungan. Padahal persoalannya ya, pesan lingkungan itu kadang-kadang identik dengan sesuatu yang serius, penuh data, bahkan terasa seperti sedang mengingatkan atau menegur. Padahal bagaimana kalau pesan lingkungan itu justru dikemas dengan cara yang kreatif, dekat dengan anak muda, dan bikin orang tertarik untuk berhenti scrolling. Pagi ini kita bakal ngobrol soal itu teman Pro 2, bagaimana media kreatif dan juga humas bisa menjadi bagian penting dalam menggaungkan pesan lingkungan ke ruang digital. Dan sudah hadir bersama kita dari Green Youth Bali, ada Kak Tri Rahayu dan Kak Putri Lestari. Selamat pagi Kak Rahayu dan Kak Putri.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Luar biasa.
1: Baik.
0: Oke. Kita mulai dari yang dasar dulu ya. Sebenarnya ketika kita bicara media kreatif dan juga humas dalam gerakan lingkungan, perannya sebesar apa sih?
1: Oke. Jadi kalau kita bicara soal bidang di Green Youth Bali, ini bidang pertama ya Kak ya, itu namanya media kreatif dan juga humas. Sebenarnya seberapa penting sih pesan lingkungan itu kita sampaikan melalui bidang satu, karena kita sudah dibagi ya Kak ya job desk-nya, karena di bidang satu itu memang pekerjaannya harus terhubung gitu dengan masyarakat melalui media sosial ya. Jadi kita memberikan istilahnya asupan kali ya lewat media sosial, karena sekarang kan zaman yang benar-benar teknologi banget gitu. Banyak yang pakai HP, banyak yang pakai istilahnya media sosial, entah itu TikTok, Instagram. Jadi kita kan istilahnya menjangkau mereka melalui media sosial supaya ya pesan kita tentang seberapa pentingnya menjaga lingkungan itu bisa tersampaikan, kecuali ya selain di offline kayak gitu.
2: Benar sekali.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau pesannya sudah bagus tapi cara menyampaikannya kurang menarik, apakah pesan lingkungan itu tetap bisa sampai ke anak muda?
2: Sebenarnya bisa sampai, cuman kita kan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Kalau pesannya kurang, videonya kurang menarik nih misalnya, tapi di dalam video tersebut sudah ada pesan menarik. Cuman pesannya itu, kalau bahasa Balinya kayak kuang nyante gitu. Kalau kuang nyante sebenarnya masih ada kok poin-poinnya yang bisa ditangkap. Tapi mungkin ke masyarakat luas itu seperti apa ya, kita bagi ke umur-umur ya. Kalau anak kecil mungkin itu akan kurang nyampe. Kalau orang dewasa yang sudah bisa berpikiran, dia bakalan bisa nyampe pesannya.
1: Ya masih bisa dicerna lah ya. Cuman pasti kita bakalan istilahnya gak cuma satu kali dua kali ya kita menyampaikan pesannya. Pasti kita rutin, karena kan pasti ada aja pesan lingkungan yang perlu kita sampaikan, dan itu berbeda-beda.
0: Tapi kira-kira tantangan paling besar untuk membawa isu lingkungan ke media sosial itu apa sih sebenarnya?
1: Tantangan terbesar itu kalau menurut saya sepertinya ketika kita mau menyesuaikan kali ya, menyesuaikan pesan lingkungan yang mau kita sampaikan ke audiens yang mau kita tuju gitu. Mungkin istilahnya kayak yang Rahayu bilang, kayak umur-umur gitu, karena kan gak semua
2: itu lumayan sih,
1: iya,
2: karena kita kayak jadi bukan guru, tapi kita ambil contoh seperti perbedaan guru TK, guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Itu penyampaiannya kan beda kayak, kalau ke anak-anak TK bagaimana kita mengajak mereka tapi dengan cara yang gimana ya, bukan kanak-kanak, tapi mereka mudah memahaminya sebagai anak-anak. Terus ke SD juga beda, ada peningkatan. Ke SMP juga beda, ke SMA juga beda. Seperti itu tantangannya sih kan.
0: Tapi bagaimana caranya supaya pesan lingkungannya itu tetap serius, tapi nggak kerasa seperti menggurui?
2: Caranya itu yang paling sering kita lakukan, kita mengajak Kak, bukan kita menyuruh atau bagaimana. Misalnya kita ada studi kasus, kita menuju ke satu sekolah. Sekolahnya itu kita anggap SMA aja deh. Nah, di SMA ini mereka kan sudah memiliki pemikiran ya, sudah sadar akan apa yang terjadi di lingkungan. Nah, kita masuk nih, kita bersosialisasi lah. Tapi sosialisasinya itu kita mengajak, kita membuka pikiran teman-teman kembali. Bagaimana sih sebenarnya lingkungan itu terjadi di zaman sekarang? Seperti sekarang kan ada kebakaran.
1: Lagi marak banget ya kebakaran gitu.
2: Lagi marak banget. Terus bagaimana solusinya? Kita mungkin boleh bertanya ke mereka dulu, baru kita akan kolaborasikan bagaimana cara kita mengajaknya, bukan mengguruinya. Kamu kalau kayak gini harus kayak gini, enggak. Tapi kita mengajak mereka, bagaimana kalau terjadi seperti ini, kita harus bagaimana seperti itu.
0: Oke, kalau kita ngomongin kreativitas ya, kalau menurut kalian berdua nih, seberapa penting sih storytelling atau mungkin cerita dalam membuat isu lingkungan lebih dekat dengan anak muda?
1: Oke, sebenarnya kalau dari saya itu beneran storytelling kali ya. Kita kan di saat kita memberikan istilahnya menceritakan atau mau mengajak generasi muda sekarang untuk aware dengan isu lingkungan. Sebenarnya storytelling itu sangat penting. Kenapa? Karena ibaratkan kita memberikan istilahnya gambaran gitu, asumsi kepada mereka. Gini loh kondisi lingkungan kita, supaya mereka juga lebih masuk gitu rasanya. Gitu. Abis itu setelah kita memberikan storytelling yang jelas, abis itu kita juga memberikan istilahnya apa sih yang perlu kita perhatikan dari isu ini. Dan dia kan kita berikan pesan, lalu mereka menangkapnya dan ya mereka seharusnya langsung paham gitu. Oh ternyata kita harus seperti ini. Tapi tetap balik lagi, kita nggak menggurui kayak gitu. Kita pasti bakalan istilahnya membuka pertemuan atau mungkin penyampaian pesan yang lebih terbuka dan lebih gini, lebih ya, sebaya gitu.
2: Selain storytelling, sebenarnya kreativitas juga penting banget ya, Teh ya. Karena zaman sekarang itu kalau editannya enggak gimana ya, kalau sekarang 10 menit itu udah enggak mungkin dari tonton. Jadi bagaimana cara kita mengemas pesan itu menjadi video kreatif melalui editing. Itu tapi tidak sampai 5 menit, tidak sampai 10 menit. Jadi kalau udah sampai 5 menit, 10 menit itu boleh dimasukkan ke podcast kali ya, atau siaran langsung. Kontennya ke siaran langsung dan podcast. Tapi kalau sudah konten kreatif melalui Reels, Instagram, itu kalau bisa sih 1 menit atau sampai 2 menit. Kayak salah satu contohnya itu challenge 7 hari membawa tumbler atau tepak makan ke sekolah. Itu bagus banget sebenarnya, salah satu contohnya. Karena 7 hari itu, bayangkan 7 hari, 24 jam kali 7 hari itu kita singkatkan menjadi 2 menit. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah salah satu konten yang kreatif seperti itu, Kak.
0: Karena memang ya teman Pro 2, ketika isu lingkungan dikait-kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, rasanya memang jadi lebih gampang dipahami dan gak terasa jauh dari kita. Terus apa sih, seperti apa sih konten lingkungan yang menurut kalian punya peluang bikin anak muda untuk berhenti cuman scrolling-scrolling aja?
1: Konten kira-kira ada ini.
2: Kalau kontennya sih lebih ke, tadi kan balik kita ke kreativitas. Kalau tadi udah Rahayu sebutin salah satu contohnya 7 harinya itu disingkat jadi 1 menit, kita masih punya banyak konten sebenarnya. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan video tempat, sorry bukan tempat sampah, kita misalnya lagi bersihin lingkungan, tapi itu ada videonya Kak. Kita lagi bersihin lingkungan, lingkungannya tuh yang emang benar-benar kotor banget. Tapi kita bersihinnya berbanyak. Nah, ini sih yang salah satu paling kreatif. Yang awalnya, aku pakai bayangan aja, yang awalnya dia kotor, tapi sekali kita jentik jari, langsung bersih. Padahal kan sebenarnya 2 jam, 3 jam bersihinnya. Tapi itu yang bikin anak muda itu, apa namanya, sekali lihat itu, kok langsung bersih. Soalnya awalnya, fun fact, pas Rahayu mau join Green Youth Bali, Rahayu sering banget lihat konten-konten seperti itu kan. Terus itu tuh benar-benar bikin Rahayu tuh kayak, wah, ini banyak tempat dijadiin satu tempat, berapa jam bersihinnya, gila gitu.
0: Menarik ya teman berdua. Jadi bukan berarti konten lingkungan itu harus selalu berat ya.
2: Benar,
0: kreativitas itu bisa menjadi jalan supaya pesan yang serius itu bisa dikemas lebih ringan. Kalau dari sisi Humas sendiri, bagaimana caranya menjaga supaya komunikasi soal lingkungan itu tetap konsisten, bukan cuma ramai ketika ada kegiatan atau mungkin ada event-event tertentu?
1: Jadi kalau dari bidang Humas, yaitu hubungan masyarakat ya, kita pasti beneran make media sosial itu buat perantara kita menyampaikan pesan. Sebenarnya kita cuman perlu konsisten buat memberikan istilahnya asupan lewat media sosial tentang pesan lingkungan atau isu lingkungan yang perlu dibicarakan oleh masyarakat sekarang, isu generasi muda sekarang kayak gitu. Jadi ketika ada isu misalnya kayak kebakaran atau mungkin banjir yang istilahnya penyebabnya itu karena sampah, itu kita bisa, kita bakalan gini, membuatkan konten, lalu kalau misalnya kita punya kegiatan lain, kita juga buatkan video, buatkan dokumentasi, kita publikasikan di media sosial supaya istilahnya kita lewat terus gitu loh di beranda generasi muda sekarang, di for your page, atau bisa mempengaruhi algoritma media sosial generasi muda sekarang. Karena kalau misalnya kita nggak konsisten, pasti konten-konten yang lain, entah itu tentang beauty atau apa ya, istilahnya game atau yang lainnya, bakalan mendahului kita gitu. Jadi perlu kita istilahnya konsistensi kayak gitu.
0: Oke, menarik teman Pro 2 ya, karena ternyata membawa pesan lingkungan ke ruang digital itu bukan cuman soal bisa bikin poster, bikin video terus diupload. Tentunya ada proses ya, bagaimana pesan itu dikemas, bagaimana audiens diajak ngobrol, sampai bagaimana perhatian yang muncul di media sosial bisa diarahkan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Tapi setelah orang melihat kontennya, lalu apa? Apakah cukup dengan like, komen, dan juga share? Atau justru ada langkah berikutnya supaya pesan lingkungan itu benar-benar bisa mendorong perubahan? Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Cinta. Terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan kita di obrolan pada hari ini, dan aku masih bersama Kak Rahayu, ada Kak Putri Lestari juga dari Green Youth Bali. Kita masih bahas bagaimana media kreatif dan humas itu bisa ikut menggaungkan pesan lingkungan ke ruang digital ya. Jadi kita tadi juga sudah bahas bagaimana pesan lingkungan dikemas dengan cara menarik, tidak menggurui, dan tentunya dekat dengan kehidupan anak muda. Nah, setelah orang melihat konten lingkungan nih ya, Rahayu dan juga Putri, bagaimana caranya supaya mereka gak berhenti di kata, wah bagus nih, tapi akhirnya mau ikut melakukan sesuatu.
1: Oke, kalau dari kami sebagai bidang satu, media kreatif humas, dan sebenarnya kami juga sedikit, istilahnya pesimis kali ya, cuman gak bakalan mempengaruhi ambisi kami untuk tetap menggaungkan pesan lingkungan ke media sosial. Karena cara kami itu, pertama udah tadi saya bilang, yaitu konsistensi, biar tetap lewat juga terus di algoritma mereka. Lalu di saat mereka masih tetap tidak memikirkan istilahnya untuk berubah melalui pesan lingkungan tersebut, dan istilahnya menjalankan gitu loh pesan lingkungannya itu, tentu kami memang tidak terlalu bisa berbuat apa-apa karena kita cuma bisa menjangkau mereka lewat media sosial. Jadi mau nggak mau kita tetap harus mempengaruhi mereka lewat video lagi, lalu juga postingan-postingan tentang isu lingkungan yang lagi tren banget sekarang. Lalu ketika mereka masih tetap aja kayak gitu,
2: sebenarnya kita lebih ke bagaimana menyadarkan mereka sih, karena nggak bisa dipungkiri kesadaran orang itu beda-beda. Sebenarnya pernah sih Rahayu kemarin lihat ya, kemarin tempat, ada tempat makan yang sebenarnya deket sungai, tapi nggak Rahayu spill deh. Cuman dia deket, bukan sungai sih, kayak jembatan gitu. Terus di bawahnya itu kan ada air gitu kan. Nah, dia udah tahu kalau itu tuh air yang mengalir, air jernih. Tapi tempat makannya itu tetap aja membuang sampah di sana. Saya tegur, Rahayu tegur, tapi mereka bilang, ya emang kenapa? Wah, masih ada lagi dokumentasinya, masih ada videonya. Cuman balik lagi dari sana, kita gak bisa pungkiri kalau kesadaran orang itu kan beda-beda ya. Kayaknya memang harus menerima big, apa ya, sesuatu yang benar-benar membuat mereka sadar dulu deh. Baru mereka mau melakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan, seperti itu, tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang bagaimana konten ini biar bisa sampai cuman enggak dengan kata wah, tapi mereka juga ngelakuinnya, kita bisa aja dengan challenge-challenge yang di video, di konten itu. Kita aja dengan melakukan challenge, kalau kita aja melakukan, masa kalian enggak? Seperti itu. Jadi kita mungkin minta tolong kepada mereka, boleh deh dicoba, nanti kita bikin challenge. Salah satunya sih bisa dengan lewat event lomba. Nah, di event lomba ini mungkin orang akan berpikir, istilahnya, wah lagi ada lomba nih, ikut ah. Tapi tanpa mereka sadari, dengan mereka ikut lomba itu, mereka juga sudah melakukan yang namanya kegiatan, tidak hanya sekedar wah, tapi mereka juga ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan lomba, seperti itu.
0: Tapi kalau menurut kalian, anak muda sekarang itu seperti apa sih? Sudah cukupkah mereka peduli dengan lingkungan? Atau mungkin kepeduliannya itu masih banyak berhenti di media sosial aja?
1: Oke, kalau dari Putri observasi itu, kita ambil aja lingkungan sekolah kali ya. Karena teman-teman Putri rata-rata sudah diberikan istilahnya pemahaman terkait bagaimana kita menjaga lingkungan, terus tuh kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya, enggak buang sampah sembarangan atau menyimpan sampah apalagi di ruang kelas gitu misalnya.
2: Di kolong meja sih.
1: Iya, paling banyak di kolong meja kak. Cuman ya mungkin karena kita teman sebaya kali ya, masih cukup sulit kak. Walaupun kesulitan itu masih kami hadapi, tapi kami masih tidak menyerah untuk memberikan istilahnya arahan atau bagaimana kita baiknya menjaga lingkungan kayak gitu. Cuma masih kita cuman perlu gini sih, istilahnya bantuan dari orang dewasa kayaknya, karena anak-anak zaman sekarang kayaknya agak keras-keras ya, agak bengal-bengal gitu. Kalau bahasa Bali agak bengal-bengal mereka. Jadi ketika kami yang sebaya memberikan istilahnya kamu coba kamu buang sampahnya di tempat sampah gitu, jangan disimpan di sana kayak gitu. Kayaknya mereka bakalan istilahnya, lo kok kamu siapa sih kamu ngatur-ngatur kami kayak gitu. Cuma kami masih kesulitan di sana, cuma kami nggak buat nggak bikin hal itu menjadi halangan kami untuk memberikan pesan dan arahan kayak gitu. Apalagi nggak cuma teman sebaya, kita juga punya istilahnya adik kali ya yang lebih muda dari kita. Nah itu lebih gampang karena kami kan istilahnya memiliki kayak aura orang dewasa mungkin kayak kita kan oh ini kakak ini memberikan kayak gini, okay, boleh kita lakukan gitu. Cuman ya perlu konsistensi tentunya biar enggak cuma satu kali kasih tahu dia ngelakuin di saat itu aja tapi besoknya malah enggak lagi kayak gitu.
2: Anak muda zaman sekarang sih sebenarnya lebih ke bergantung sih Kak kalau menurut kami ya. Dalam artian kita ambil di lingkungan zaman sekarang. Gen Z nih, tapi Gen Z yang masih sekolah ya. Kebanyakan yang kami rasakan, yang kami lihat itu mereka bergantungan pada oh itu kan bukan tugas kita. Ada kok petugas yang memang mengatur sampah di sekolah. Tapi kan sampah itu gak mungkin cuma petugasnya aja yang ngurusin. Bumi sebesar ini gak mungkin petugas sampah aja sih yang ngurusin. Kita semua yang harus mengurus sampah itu loh. Kalau misal masalah memilah itu masalah hal kecil kayak memilah organik dan non-organik. Tapi yang sering terjadi di lingkungan sekarang itu karena ada petugas, ya udah kasih petugasnya aja, petugasnya kan digaji. Walaupun petugasnya digaji, masa petugasnya sendiri ngurusin tugas?
1: Sampah sebanyak
2: tugas
1: itu ya.
2: Itu iya. Jadi itu tuh harus kita ikutin juga gitu loh. Kebanyakan yang sering kita lihat tuh gitu deh ya. Jadi mau kita bilang bagaimanapun agak susah, selain karena mungkin di dalam dari saat kecil mereka sudah diajarkan istilahnya agak manja sedikit terkait sampah, mungkin dikasih ke orang lain atau bagaimana, jadi kurang rasanya kesadarannya itu dari kecil. Pokoknya kalau dari kecil udah kurang kesadarannya, mohon maaf Kak ya, pas sudah dewasa itu susah sih untuk memberikan pemahaman terkait isu lingkungan. Karena isu lingkungan itu banyak sekali yang bilang lingkungan tuh membosankan gitu. Padahal kita hidup di lingkungan. Kita kan kalau gak ada lingkungan juga gimana kita menghirup udara segar, gak ada pohon. Terus kalau misalnya ada banjir bagaimana kita nyaman dengan tempat tinggal kita. Seperti itu sih Kak.
0: Oke. Kira-kira kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika orang mungkin membuat konten tentang lingkungan?
1: Sebenarnya kalau dari kami kalau melihat kesalahan yang paling sering gitu kali Kak ya, karena kalau dari kami lihat sepertinya cara orang itu menyampaikan pesannya kali ya, karena tiap tiap orang itu berbeda-beda kali ya cara menyampaikannya. Ada yang beneran kayak galak gitu, ada yang istilahnya sarkas, tapi kebanyakan itu nggak tersampaikan dengan baik karena pesannya itu tidak terlihat gitu loh. Kayak misalnya kalau kita harus analisis gitu, apa sih maksud dari kakak ini, orang ini memberikan pesan pesan lingkungan kepada kita tapi bentuknya sarkastik gitu. Terus ada juga yang sangat-sangat apa ya, memprihatinkan kali ya. Mungkin kebanyakan orang-orang yang mengalami isu lingkungan itu secara langsung, kayak misalnya di orang di Kalimantan ada yang bikin video karena mereka mengalami isu kebakaran. Itu kan lumayan ya, lahannya sangat luas, terus mereka dampaknya merasakan dampaknya yang sangat serius, kayak asap, habis itu airnya kurang bersih, terus masih banyak lagi. Terkadang orang melihat konten itu cuman sekedar kasihan aja. Mereka pasti bingung mereka bakalan bantu kayak gimana gitu. Terkadang di sana bukannya salah, mungkin kurang kali ya, karena mereka cuman hanya mengkonsumsi, tidak membantu atau tidak mengimplementasikan. Sepertinya di cara penyampaian dan juga isu yang dibawakan kayak gitu.
0: Ya Kak. Oke, wah gak kerasa waktunya sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin kalian sampaikan untuk anak muda, untuk teman Prodo yang lagi dengerin hari ini.
2: Jadi teman-teman Prodo yang ada di rumah, kita gak harus jadi orang besar untuk menggaungkan semangat lingkungan. Gak harus jadi pejabat, tapi kita bahkan sebagai seorang siswa pun bisa kok untuk menggaungkan semangat lingkungan, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan, terus bagaimana kita mendemonstrasikan semua itu tanpa harus menjadi orang yang punya kuasa. Karena bumi ini harus kita semua yang menjaga, bukan hanya petugas sampah, bukan hanya pejabat, bukan hanya pemerintah. Bahkan pemerintah juga harus berkontribusi juga seperti
0: iya,
2: itu.
0: Benar.
2: Karena di bumi ini kita tidak hidup sendiri seperti itu, Kak. Jadi buat teman-teman Perdua yang ada di rumah, yuk mulai dari sekarang kita gaungkan kembali semangat lingkungan. Rame-rame gaungkan semangat lingkungan, memisahkan sampah plastik dan organik dari sekarang, dan jangan menyepelekan sampah yang ada di rumah teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau udah ada sampah, pungut, kalau bisa langsung dibawa ke TPA, bawa ke TPA. Yeah. Kalau memang ada petugas, kasih ke petugasnya, tapi tolong dipilah. Seperti itu.
3: Oke. Kalau dari Kak Putri.
1: Oke. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang, walaupun sebenarnya melakukan kebiasaan menjaga lingkungan itu masih sangat sulit sekarang, tapi kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Kayak Kak Rahayunya bilang, pilah sampah. Terus yang paling sederhana deh, ke sekolah bawa tumbler. Itu cukup, oh gini loh, cukup hemat lah istilahnya. Nggak perlu beli minuman lagi, yang minuman. Entah itu botol, botol plastik, entah itu gelas plastik gitu. Itu udah cukup lumayan menjaga lingkungan. Jadi intinya kalau kalian aware dengan isu lingkungan sekarang, tolong lakukan hal-hal yang kecil dulu, gak apa-apa. Jangan langsung yang besar-besar kayak ikut misalnya penanaman kembali itu di Sumatera, di Kalimantan, gak usah. Kita lakukan hal yang kecil-kecil aja dulu di rumah sendiri, di sekolah, dan di sekitar kita, seperti itu.
3: Oke, terima kasih. Wah, dari pembahasan kita hari ini, teman Pro 2, kita bisa melihat bahwa media kreatif dan juga humas punya peran penting dalam membuat pesan lingkungan bisa masuk ke ruang digital dengan cara yang lebih dekat dengan anak muda. Terima kasih Kak Rahayu.
1: Terima kasih Kak.
3: Terima kasih Kak Putri juga waktunya hari ini sudah sharing ya. Dan juga terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Okay.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.
2: Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan siaran kita hari ini. Jadi untuk kamu pengguna WhatsApp, ya itu kan satu aplikasi yang memang paling sering kita pakai untuk berkomunikasi sehari-hari karena menyimpan banyak percakapan yang sifatnya pribadi. Menjaga keamanan akun menjadi sangat penting. Nah, untuk menjaga privasi, ada sejumlah fitur keamanan yang bisa diaktifkan langsung dari aplikasi. Setidaknya ada 6 ya pengaturan yang sebaiknya kamu nyalakan untuk memberikan perlindungan di tambahan di WA kamu. Kamu bisa aktifin verifikasi 2 langkah, terus juga kunci layar. Ada itu yang namanya screen lock gitu ya. Terus batasi siapa yang bisa masuk grup kamu, sembunyikan status terakhir dilihat dan juga online, cek perangkat yang tertaut, nyalakan notifikasi keamanan ya. Karena memang yang namanya pengaturan itu bisa memberikan yang namanya lapisan perlindungan keamanan tambahan untuk akun WhatsApp kamu. Tapi pengaturan keamanan saja tidak cukup kalau penggunanya masih sembarangan membagikan informasi yang penting.

0: What's happening?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Pengen kompak kayak kita?
3: Iya. Pengen terspada-spada kayak kita?
2: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
3: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 seperti manusia ya, chatbot berbasis kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT, ada Claude, Gemini, dan sejenisnya ternyata bisa kena mental kalau terus ditekan pengguna. Dari yang awalnya membantah informasi keliru, kemudian dapat berubah pikiran dan ikut membenarkan klaim tersebut setelah diulang berkali-kali. Temuan itu ditemukan oleh tim peneliti University of Arizona. Mereka menguji 7 model AI yang merespon informasi salah dalam percakapan yang berlangsung panjang. Ketujuh model AI itu adalah GPT 3.5, GPT 4.0, 4.0 mini, Claude 3.5, Gemini 1.5 Pro, Llama 370B, dan DeepSeek. Ya, jadi dalam pengujian peneliti memberikan 100 pernyataan yang sudah pasti salah. Pernyataan yang dipilih dari berbagai topik termasuk informasi yang jarang ditemukan atau minim tersedia di internet. Yang menarik, setiap pernyataan kemudian diulang hingga 50 kali dalam percakapan yang sama.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Prodway FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodway FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Teman Pro 2, berita pertama. Dan angka partisipasi KASA atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara untuk target yang hendak didorong mencapai 39%. Dan untuk mengejar peringkat tersebut, Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk juga kualifikasi pendidikan dosen. Dan Kepala LLDikti Wilayah 3, Dr. Insinyur I. Gusti Lana Bagus R. atau dia mengatakan bahwa peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satunya langkah yang didorong adalah meningkatnya jumlah dosen berpendidikan dokter atau S3, dan mengingat saat ini proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%. Dan menurut Era Todi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Dan pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi untuk memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran di bagi mahasiswa. Sementara itu, Taman Pro 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menargetkan lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yaitu pembuatan wayang dan prasi. Dan kegiatan yang berlangsung di Wattilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedeng atau Gedung Kertie pada Rabu 16 September 2026 diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike, yang mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan pada kegiatan pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Dan untuk lomba pembuatan wayang, peserta mengangkat lakon Sadewa, dan menurut Wisandike, tokoh tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian kisah pewayangan yang sebelumnya telah diangkat secara bertahap melalui perlombaan pembuatan wayang tokoh Yudhistira, Bima, Arjuna, dan Nakula. Dan sementara itu, kategori prasi mengangkat tema Sutesoma, dan peserta lomba wayang maupun prasi diberikan waktu pengerjaan selama 5 jam, dan kompetisi tersebut juga menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang termasuk pelajar sekolah menengah. Dan bisa dengan juga mengakui bahwa regenerasi seniman pembuat wayang dan prasi masih menghadapi tantangan karena minat generasi muda terhadap kedua seni ini atau tradisi relatif terbatas. Oleh karena itu, kompetisi menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan sekaligus juga menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan budaya Bali. Demikian Info Pro 2, Agus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Roy 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Roy 2 dan kembali lagi bareng gue Sadia pastinya untuk di santai siang ya. Sekarang ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026 dan nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore guys. Wow. Teman Roy 2 yang pastinya congratulations buat kamu yang sekarang lagi beraktivitas ya. Congratulations juga buat kamu yang lagi kayaknya lagi bahagia banget untuk di hari ini ya. Karena apa? Besok libur. Wajar dong ya. Sekarang bahagia gitu guys. Oke, menjelang weekend yang pastinya banyak informasi yang gue usah dibakal sampein buat kamu dan temenin apapun aktivitas kamu hari ini sampai nanti jam 3 sore. Dan kita open request ya sampai nanti di jam 11 siang. Langsung aja bisa request lagu kesukaan kamu di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan TikTok @_singaraja dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Kedua dan langsung aja ini dia ada Lisa. Selamat pagi Kak Lisa, yang request lagu Salma Salsabil yang berharap pada timur. Oke. Ini Indonesia banget ya. Timur gitu guys. Thank you Kak Salma yang request ya. Kemudian ada Breath of the Light dari Pink yang di-request sama Kak Intan ya. Puterin ya Kak Adi. Oke, siap diputerin pastinya ya. Langsung aja ini dia berharap pada timur dan juga Breath of the Light.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Oke, nomor kedua dan last request, Scarlet Soul Be Lonely from Martin Garrix yang sudah request sama Kakak Putu. Dan ada juga Kak Nanda ya yang nge-request lagu dari Tak Lagi Rindu ya, Melissa Hart. Thank you banget ya. Dan nanti kita bakal ada request juga dari Kalara ya, Live It Up ya, Menegi Jam dan juga Will Speed. Nanti kita bakal cariin ya. Oke, okay. Last request teman-teman Pro 2, thank you banget yang udah di Pro 2 Hitlis. Dan nanti kita ketemu di jam 12 dan kita akan bahas salah satu UMKM yang lagi hits banget ya. Dan yang pastinya buat kamu yang punya UMKM tentang freelance ya, maksudnya atau skill digital. Nah, ada hubungan apa dengan freelance dan juga skill digital? Nah, nanti kita akan bahas di jam 12 siang. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuma beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hey Billy, you there?

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pernah nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

105,42 RRI Garaja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita akan bahas skill digital jadi cuan ya. Buat kamu yang bisnisnya freelance dan UMKM yang freelance ya, bisa banget nih untuk buat kamu yang punya perusahaan secara jasa, bisa pakai kita bahas ya untuk yang konten digital guys. Dan sekarang memang punya skill digital itu bisa jadi bukan sekedar hobi doang, tapi desain grafis, editing foto, fotografi, copywriting, sampai juga ngelola media sosial itu bisa banget jadi jasa yang punya nilai ekonomi guys. Dan menariknya untuk freelance ini mungkin seseorang bekerja berdasarkan proyek tanpa harus terikat sama satu perusahaan. Dan buat anak muda yang punya skill ini, manfaatkan job seperti ini guys, karena cuannya banyak banget. Oke, kita bahas ke satu jam ke depan.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811 39 1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, nomor dua untuk perkembangan bisnis online dan media sosial itu buat kita secara kebutuhan pekerjaan itu ya memang dituntut ya. Secara tidak langsung kreatif digital itu ikut berkembang jadinya guys. Dan banyak pelaku usaha yang butuhkan bantuan untuk membuat konten, mengelola media sosial sampai juga jadi admin, desain promosi gitu guys ya. Dan di sini freelance yang bisa mengambil peluang dengan tarif yang sesuai dengan kemampuan kamu guys. Misalnya nih ada satu konten gitu ya, kamu megang ini ya, satu konten perusahaan. Ya udah kamu tuh yang jadi adminnya doang, misalnya terima DM atau mungkin juga memposting itu bisa gitu loh. Kalau misalnya sekalian kamu yang buat konten dan kamu yang ngepost jadi admin sekalian ya, tergantung harga yang kamu sepakati gitu guys. Jadi jasa desain untuk UMKM ini atau jadi konten kreatornya atau bahkan adminnya perlu juga ya istilahnya kamu cari di peluang itu karena bagus banget untuk zaman sekarang itu, memang konten kreator sangat menjanjikan banget ya. Ya semoga aja sih bakal sepanjang gitu ya. Kadang-kadang juga kita harus melihat peluang juga gitu guys. Ya sekarang peluangnya seperti ini, ya bisa banget kamu mencari cuan untuk bisa menjalankan hobi, ya dapat cuan juga.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Nah, ternyata nomor 2 untuk yang menjadi fleksibelnya dari freelance ini tetap butuh tanggung jawab.

ya, karena kalau misalnya kamu freelance bukan berarti kamu sebebas-bebasnya untuk berbisnis, bukan, tapi kamu juga butuh yang namanya tanggung jawab ya. Dan selain kemampuan teknis, freelancer juga perlu belajar komunikasi dengan klien, mengatur waktu untuk buat portofolio dan laporannya juga guys. Dan gak kalah pentingnya juga, jangan asal menerima proyek kalau misalnya kamu belum mampu untuk itu ya. Jadi pahami dulu detail kerjaannya, batas waktunya kapan, dan yang pastinya jangan sampai kamu itu nge-deal tapi kamu nggak tahu job desk-nya apaan.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

So the freelance ini jadi salah satu cara untuk mengubah kemampuan digital menjadi peluang penghasilan gitu ya. Bukan hanya sekedar hobi, tapi kamu bisa dapetin cuan dari sini guys. Tapi hasilnya tentu berbeda-beda ya, tergantung skill, tergantung pengalaman kamu, kualitas pekerjaan, jaringan, dan konsisten kamu masing-masing ya. Buat kamu yang punya skill digital, yuk guys, ini adalah ranah kamu untuk bisa mendapatkan cuan di ranah yang kamu suka gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau di era digital sekarang hanya kamu untuk pameran skill doang, kayaknya biasa aja guys. Tapi kalau misalnya kamu bisa dapetin cuan dari apa yang kamu lakukan di era digital, ya itu adalah salah satu hal dan cara cerdas kamu untuk mendapatkan uang

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Dan olahraga, dan nah ini dia dari timnas putri Indonesia untuk atlet voli ya, yang berhasil tekuk Nepal 3-0 dan akhirnya bisa melaju ke perempat final guys. Dan timnas voli putri Indonesia memenangkan pertandingan pertamanya di Asian Games 2026 ya, mengalahkan Nepal dengan skor 3-0 dan yang pastinya di Park Arena Komaki Aichi Jepang ya, 17 September 2026 kemarin. Dan kemenangan atas Nepal ini mastiin Indonesia melaju ke babak perempat final setelah meraih poin penuh dari pertandingan pertama di fase grup. Dan Indonesia juga menempati posisi kedua klasemen sementara di grup A dan menghadapi tuan rumah Jepang pada tanggal 18 September atau di hari ini guys, di dalam pertandingan berikutnya untuk diprediksi yang ketat. Lah kira-kira siapa yang menang ya? Jadi gak sabar nih, kira-kira siapa ya yang akan menang? Kita dukung tetap timnas Indonesia. Semangat pokoknya timnas voli putri Indonesia.

0: Bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Produa Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tadi voli ya, sekarang pembasket. Waduh, ini tim basket putri, timnas putri Indonesia taklukkan Thailand 61-52 balas kekalahan di SEA Games kemarin, guys. Wow, keren banget ya. Dan akhirnya tim basket putri bisa mengalami perjuangan di Asian Games dengan kemenangan yang luar biasa banget ya. Dan julukannya Serikandi Merah, guys. Dan nundukin Thailand dengan skor 61-52 di pertandingan penyisihan grup A dan kemenangan IC International Arena pada hari Kamis 17 September kemarin. Rasa istimewa banget bagi timnas putri Indonesia karena mengalahkan Thailand yang merupakan tim yang mengalahkan mereka pada Asia SEA Games 2025 tahun lalu ya. Dan kemenangan ini jadi motivasi tambahan untuk para pemain untuk kasih penampilan terbaik, membawa pulang hasil positif untuk Indonesia, guys. Semangat ya buat timnas Indonesia putri yang pastinya untuk di kejuaraan basketball.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget, pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali, bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh, gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Dan masih dari atlet Indonesia ya, ada Yoga Ardika Putra dan Uba atau Lo Ode yang buka peluang take ball Indonesia di Asian Games ya. Dan Yoga Ardika melaju ke perebutan medali perunggu Asian Games 2026 setelah menyelesaikan 7 pertandingan dalam 1 hari nomor tunggal putra ya. Dan pasangan Husni ada Uba dan La Ode Mardan yang masih punya kesempatan meraih medali pada nomor ganda putra Asian Games ya. Dan semua pertandingan take ball ini berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang ya, di hari Kamis kemarin untuk pertandingannya guys. Congratulations buat Kak Ardika, Kak Uba, Kak Laude, thank you banget sudah mengharumkan nama Indonesia dan yang pastinya bisa lebih berprestasi lagi dan mendapatkan emas ya. Kita doakan sama-sama teman Pro 2. Yeah. Right about now, you tuned into the sounds of NSG.

0: sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

Tadi kita bahas full Indonesia ya guys, dan sekarang kita bahas Nona Tua. Kok Nona Tua sih ya, tapi julukan Juventus memang gitu sih. Juventus special goal, Hajar Nensi 5-0 guys. Waduh, gak ngerti deh nih, kenapa bisa sangat hujan gol kayak gitu ya. Dan Juventus juga mengawali langkah mereka di Liga Eropa sangat baik banget, bisa mengalahkan NEC 5-0. Dan 5 gol ini didesakkan oleh Benoseri ke gawang tamunya. Dan Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin ya. Ini terjadi pertandingannya di Allianz Stadium di hari Jumat ini, hari tadi. Ya, dan yang pastinya mendominasi laga dengan menit ke-9 udah mulai 1-0 guys. Aduh, emang ya Juventus, udahlah, gak usah ngomong deh. Emang TOP deh.

outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat, pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah, fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875. Atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, okay, Tommy Pradua dan laris manis banget ya. Dan sekarang ada dia Permatasari yang boyong Wastra UMKM Indonesia ke Amerika. Waduh. Dan dia Permatasari juga lagi menggelar panggung gembira di Los Angeles Amerika. Dan acara yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dan produk Indonesia ini katanya sukses besar, guys. Dan dia yang pertama kalinya dipercaya sebagai project director menyebut panggung gembira diadakan 12 September lalu bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Los Angeles. Dan acara ini tidak hanya menghadirkan bazar dan fashion show, tapi juga tentang pertemuan diaspora Indonesia melalui rangkaian pertunjukan budaya dan hiburan, guys. Waduh, ada pertunjukan juga asli Indonesia seperti tarian Indonesia, pencak silat, ada festival kuliner Indonesia, bahkan panggung hiburan Indonesia juga ada. Gila, itu baru benar-benar promosi, guys, promosi Indonesia.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Kabar 2 dan ini sekarang ada Siti Badriah yang menangis mendampingi Kris Jenner untuk vasektomi. Gus Andi juga bingung sih kenapa mengambil keputusan seperti ini ya, padahal bisa disiasati dengan cara yang lain gitu guys. Tapi inilah sebuah pilihan gitu ya. Dan Siti Badriah menemani Kris Jenner sang suami untuk menjalani proses vasektomi, dan sebagai istri Siti Badriah melo banget melihat pilihan suaminya gitu ya. Dan kadang mikir gitu loh, kebaikan di dunia ini apa yang pernah aku lakukan tapi terlalu sempurna buat suaminya gitu guys. Ya menurut aku sih ya mungkin itu caranya gitu ya. Mungkin ya, tapi walaupun menurut kita out the box banget sih untuk melakukan hal seperti itu gitu ya. Ya semangat buat Kak Siti Badriah dan juga Kris Jenner yang mengambil keputusannya luar biasa banget.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

105,4 Pro 2 RR di Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sampai sini dulu, gue Sadi nemenin kamu di santai siang. Dan kita ketemu Lusa di hari Minggu pagi di Sepada. Oke? Jadi jangan kemana-mana dulu, karena sore ceria ada Kak Wira yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. This is Lasla, good day is from LZA.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kebutamban dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah perdesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Info selanjutnya teman Pro 2, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Info terakhir teman Pro 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kertil, Sabtu 16 September 2026, diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi kali ini bareng aku Wira, tentunya di sore ceria nih teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah. Tentunya gak cuma nemenin aja dong. Kalau nemenin doang mah tembok juga bisa. Iya. Tentunya aku selain nemenin aja nih ngobrol-ngobrol gini teman berdua, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik ya, yang tentunya bakal menambah sedikit wawasan kamu. Yes, mantap. Dan juga aku bakal menghibur kamu tentunya dengan lagu-lagu dan musik-musik yang lagi hits, yang lagi viral, lagi diputer di mana-mana, lagu kesukaanmu di mana-mana gitu. Juga aku juga bakal muterin juga dong buat kamu teman berdua, tentunya di Jumat sore ini, yang aku harap kamu tetap happy, mood kamu tetap baik, sehingga hari-harimu akan lancar teman berdua. Ya, seperti di segmen pertama kali ini, aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Lokacita nih, informasi lokal Bali dan Buleleng teman Pro 2. Informasinya apa? Sabar dulu dong, kok buru-buru amat. Sesaat lagi, sehabis ini aku bakal bacain informasi-informasi nasi menarik ya, dan informasi lokal Bali dan Buleleng. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
1: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, tentunya masih di Sore Ceria bareng aku Wira ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, teman berdua masuk ke segmen Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Untuk info yang pertama nih teman berdua, iya kan, ada dari Klungkung nih. Pemerintah Kabupaten Klungkung yang terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, teman berdua. Bupati Klungkung Imade Satria didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Klungkung Nyonya Eva Satria serta PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klungkung I Gusti Gede Gunarte menyerahkan secara langsung bantuan sosial rutin kepada warga penyandang disabilitas di 3 kecamatan pada Kamis 17 September 2026. Penyaluran bantuan sosial ini menyasar para penerima manfaat di Kecamatan Dawan, Klungkung, dan Banjarangkan sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan para warga disabilitas. Adapun para penerima bantuan sosial rutin ya, ini ada beberapa nama ya teman berdua ya. Aku nggak usah sebutin satu deh. Ya pokoknya pada intinya program-program seperti inilah yang diharapkan kepada masyarakat ya. Diharapkan oleh masyarakat kok, kepada masyarakat, yang diharapkan oleh masyarakat ya. Semoga program-program seperti ini, bantuan sosial rutin ini, bisa dijalankan di seluruh kabupaten kota di Bali ini ya teman berdua ya. Dan tentunya bisa membuat masyarakat yang rentan ini bisa sedikit terbantulah gitu. Program-program yang bagus seperti ini.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out room.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah. Kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
4: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Ya, lanjut lagi teman produh, masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira ya. Kali ini ada informasi dari Singaraja aja nih teman produh. Ada Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng yang menertibkan pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar pada Kamis 17 September 2026 nih. Penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan fungsi ruang publik tetap berjalan sebagaimana mestinya teman produh. Sidak penataan dan penertiban tersebut dilaksanakan sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu pelaksanaan dipilih untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas perdagangan dan bongkar muat yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Buleleng melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya Polres Buleleng, Kodim Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Buleleng, BIN Daerah Bali, Wilayah Buleleng, Disdak Perinkop UKM, Dinas Perhubungan, Perumda Pasar Arga Nayotama, serta bagian hukum Setda Kabupaten Buleleng. Wih, keren, keren begini. Jadi gak macet-macet lagi nih teman berdua kalau kita lewat jalan gitu ya di dekat pasarannya. Karena emang di jam-jam tertentu tuh padat banget dan pedagang-pedagang tuh sampai di jalanan gitu teman berdua bikin macet. Jadi semoga program ini, langkah ini bisa mengurai kemacetan yang ada di sekitar Pasar Anyar. Good job deh buat Satpol PP Buleleng.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di sore ceria bareng aku Wiraya, masih di segmen in lokacita, in apaan? Masih di segmen lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng teman berdua. Info selanjutnya masih dari Singaraja aja nih teman berdua, ada dari tingkat inflasi year on year atau year on year nih. Singaraja pada Agustus 2026 mencapai 3,61%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2025. Berdasarkan berita resmi statistik BPS Kabupaten Buleleng, inflasi year on year Singaraja pada Agustus 2024 tercatat sebesar 1,69%, kemudian meningkat menjadi 2,71% pada Agustus 2025 dan mencapai 3,61% pada Agustus 2026. Kenaikan juga terlihat pada inflasi secara bulanan. Pada Agustus 2024, Singaraja mengalami deflasi sebesar 0,8%, sedangkan pada Agustus 2025 kembali mengalami deflasi sebesar 0,56%. Sebaliknya, pada Agustus 2026, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 1,12%. Secara kumulatif sejak awal tahun nih teman berdua, inflasi Singaraja pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,19%. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 0,34% dan 2025 sebesar 1,10%. BPS Kabupaten Buleleng mencatat pada Agustus 2026 indeks harga konsumen atau IHK Singaraja berada pada level 112,82, meningkat dari 108,89 pada Agustus 2025 nih. Aduh. Ya, semoga segera membaik ya teman roda, kita berdoa bersama-sama aja ya. Semoga kenaikan-kenaikan harga pokok yang ada di Singaraja bisa segera turun aja gitu ya. Informasi ini dapat kamu baca selengkapnya teman roda di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Dunia Radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, setelah tadi aku ngasih informasi buat kamu, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk dengerin, aku mau ngobrol nih sama teman-teman dari genre. Aku udah kedatangan tamu nih. Halo.
1: Halo Kak.
0: Wes, ada Antari dan Widya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang topik kita, life skill bekal remaja sukses di masa depan, bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Oke. Okay. Satu-satu boleh, dari siapa?
1: Dari aku dulu.
0: Boleh.
1: Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku dari Widya, yang merupakan salah satu pengurus Forum Genre Kabupaten Buleleng yang saat ini menjabat sebagai sekretaris satu Forum Genre.
0: Oke.
1: Sama rekan aku.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Antari dari Forum Genre Kabupaten Buleleng. Jadi aku menjabat sebagai anggota Humas dan Ekonomi Kreatif.
0: Oke. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman berdua, aku kedatangan teman-teman dari genre ini untuk bahas life skill bakal remaja sukses di masa depan. Kalau menurut kalian berdua nih, life skill itu sebenarnya apa sih?
1: Dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, jadi life skill itu sesuatu hal yang penting banget untuk kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Mm-hmm. Jadi kalau di program kita di Forum Genre itu ada 10 life skill nih sebenarnya yang akan
0: 10?
1: Ada banyak banget. Mm. Dan dari ke-10 itu mungkin dari kita tuh banyak yang belum kita terapkan mungkin ya, karena memang agak ya susah seperti yang sekarang itu. Pengaruh teman sebaya itu sangatlah kuat gitu. Jadi untuk 10 life skill ini merupakan salah satu trip untuk kita bisa melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan sehari-hari dengan positif sih sebenarnya gitu.
0: Gitu
1: dari
0: ya.
1: Aku sih gitu
0: 10,
1: ya.
0: 10 tuh. Wih, 10 banyak juga ya. Kalau menurut dari siapa? Antari gimana?
2: Kalau dari menurut aku, life skill itu adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan menunjukkan sikap positif sehingga dia mampu menghadapi suatu tuntutan atau tantangan dalam kehidupan sehari-harinya secara efektif. Dan benar kata Dari, kalau di genre itu ada 10 life skill yang harus diterapkan.
0: Oh, 10 life skill ya. Sebelum, banyak ya, banyaknya. Tapi tenang, waktu kita juga banyak nih untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi untuk sebelum dijelaskan 10 life skill itu

aja, jangan nggak ditahan dulu ya, nggak jangan dibocorin dulu ya, biar teman iya kita masih di segmen 1 biar teman produ ini penasaran nih, dia jangan kemana-mana. Ya, oke teman produ, buat kamu nih yang pingin tahu nih 10 life skill itu apa aja ya, stay tune di Produ RRI di Singer aja teman terbaik kamu. Aku bakal balik lagi abis ini bareng Antari dan dari Widya. Oke.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Oke teman-teman, udah masih bareng aku Wira sama Antari dan Widya. Masih ngobrolin life skill bakal remaja sukses di masa depan. Emang iya sih. Oke, tadi Widya sama Antari bilang kalau ada 10 life skill nih. Iya, benar. Itu siapa yang menentukan 10 life skill?
1: Itu dari BKKBN, Kak. Yeah, jadi dari sana itu mencetuskan itu modul, dikasih ke masing-masing forum gitu.
0: Oh oke, maksudnya 10 life skill tuh yang harus dimiliki apa gimana maksudnya?
1: Yang sebenarnya
0: minimal. Minimal dimiliki sih. Oh enggak juga.
1: Sebenarnya 10 life skill itu 10 hal yang enggak harus sih sebenarnya, Kak, ya, tapi disarankan untuk kita bisa melakukannya gitu.
0: Oke. Ya, langsung aja deh, apa aja sih
1: 10 life skill dari Kantri 5
0: teman. Oh, boleh.
2: Oke, yang pertama itu mengenal diri. Tentunya menurut aku sebutin aja sih dulu.
0: Boleh.
2: Oke, yang pertama itu mengenal diri, yang kedua itu mengelola emosi, yang ketiga itu berpikir kritis, yang keempat berpikir kreatif, dan yang kelima itu membuat keputusan.
0: Oke.
2: Nah, itu 5.
0: 5.
2: Keenam itu membangun hubungan intrapersonal, ketujuh ada empati, kedelapan ada komunikasi efektif, kesembilan ada mengatasi stres, dan yang ke-10 ada memecahkan masalah.
0: Wih, kalian apal ya? Setiap hari tuh kalian sosialisasikan jadi apa?
2: Gitu.
0: Mungkin bisa dijelasin dulu kali 5 dulu kali, boleh?
2: Oh, 5 dulu. Yeah. Oke, yang pertama itu ada mengenal diri. Nah, okay. Siapa kan Antari?
1: Menurut aku sih
0: kok menurut aku? Enggak apa-apa. Gimana maksudnya mengenal diri itu?
2: Maksudnya ya,
0: boleh.
2: Life skill mengenal diri ini fondasi yang utama dari semua life skill. Karena kalau kita sudah mengenal diri, kita tuh gampang mengetahui apa kekurangan, kelebihan kita, terus apa yang kita sukai, dan bisa menentukan tujuan hidup kita.
0: Oh, itu kalau mengenal diri ya benar. Kita emang harus tahu diri kita sendiri
2: jadi
0: ya.
2: Jadi kita biar bisa gampang untuk menentukan pilihan tentunya.
0: Kira-kira di umur berapa tuh kira-kira kita harus sadar dan kita harus mengenal diri sendiri? Kalau anak-anak kan kelihatannya nggak mungkin sih mereka disuruh mengenal diri sendiri. Kalau dari genre ada nggak batasan usianya?
2: Kalau batasan usia di model sih nggak ada, Kak.
0: Oh nggak ada, pokoknya berarti semakin cepat lebih baik gitu.
2: Iya.
0: Oh, untuk mengenal diri sendiri ya. Terus berikutnya tadi?
2: Selanjutnya itu ada mengelola emosi.
0: Okay.
2: Jadi mengelola emosi itu di mana kita bisa mengendalikan ekspresi juga atau mengelola emosi kita. Nah, emosi yang dimaksud ini kalau teman-teman mendengar kata emosi mungkin
0: marah.
2: Iya, marah kan, kemarahan. Tapi ya Kak, sebenarnya itu bahagia itu juga emosi. Bahagia, terus kecemasan, kesedihan itu juga semuanya termasuk emosi. Jadi mengelola emosi ini gimana caranya kita untuk mengelola emosi kita untuk bisa menghasilkan keputusan atau pembuat keputusan atau pendapat dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau adanya emosi, misal kita sedang marah nih, disuruh untuk memutuskan suatu keputusan, ya di memecahkan masalah mungkin gitu. Jadi dengan situasi dan emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan itu kan timbullah perpikiran atau pikiran-pikiran atau perspektif yang negatif. Betul. Ya Kak. Jadi enggak murni 100% murni seperti itu. Jadi gimana disinilah kita pentingnya bagaimana cara kita untuk mengelola emosi tersebut seperti
0: itu. Betul. Makanya ada istilah yang jangan mengambil keputusan ketika kamu emosi. Emosinya apapun itu ya kan, enggak marah, entah ketika kamu lagi sedih, jangan untuk mengambil keputusan karena enggak baik ya kan. Lalu selanjutnya ada tadi ketiga
2: berpikir kritis.
0: Tentunya. Berpikir kritis.
2: Ya, di era modern zaman sekarang tuh remaja tuh biasanya tidak membiasakan diri untuk memilah-milah informasi. Biasanya dia menerima informasi yang hoax sebelum dia mencari tahu faktanya.
0: Iya sih, benar.
2: Ya, biasanya dia ikut-ikutan ataupun dia mudah percaya gitu.
0: Apalagi di era sekarang ya, era media sosial ya kan, informasinya yang didapat begitu mudah ya kan. Kita ketipu clickbait deh biasanya kan. Belum tahu isinya, cuman baca judul udah langsung di-share. Itu bahaya juga. Makanya kita tetap harus bisa berpikir kritis gitu ya, untuk mengetahui apalagi sekarang zamannya AI kan. Itu bisa bahaya banget. Jadi buat teman pro 2 itu tuh paling enggak 3 tadi ya, mengenal diri sendiri,
1: mengelola
0: emosi, berpikir kritis, terus yang
1: keempat. Selanjutnya itu ada berpikir kreatif.
0: Kreatif. Okay.
1: Jadi perbedaan antara berpikir kritis dan berpikir kreatif ini, kalau berpikir kritis itu lebih ke menganalisis ya, Kak, suatu informasi ataupun masalah yang dihadapi. Nah, kalau berpikir kreatif ini tuh adalah sesuatu yang harus kita pikirkan untuk mendapatkan inovasi yang baru gitu.
0: Dalam hal
1: pemecahan masalah mungkin.
0: Okay, apapun berarti. Ya.
1: Apapun. Jadi kita bisa menimbulkan ide-ide baru yang kreatif dan juga inovatif. Itu yang diartikan sebagai berpikir kreatif seperti itu.
0: Oke, yang kelima.
3: Yang kelima itu membuat
0: Gak apa-apa. Kan seru, berarti kan kalian excited banget nih buat cerita teman Pro 2. Yang kelima apa?
3: Yang kelima itu membuat keputusan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi biasanya teman-teman pasti dihadapkan beberapa pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh harus bisa mempertimbangkan dampak dari sebuah keputusan tentunya. Teman-teman di saat mengambil keputusan itu dengan kepala dingin tentunya dan tidak dengan emosi.
0: Jadi apa tadi? Yang kelima
1: membuat keputusan.
0: Ya, tiba-tiba ngeblank akunya. emang kalau membuat keputusan ya kembali lagi ke tadi ya, jangan di saat kita emosi itu sih. Jadi di saat kita mengambil keputusan juga bisa memikirkan resikonya seperti apa nih, gitu. Kira-kira resiko yang bisa kita tanggung itu seberapa? Nah itu emang perlu di saat pikiran lagi dingin ya, gitu ya. Itu baru 5 nih ya. Oke, selanjutnya 5. Ditahan dulu, udah mau ini aja video, udah mau ngomong langsung 10. Aduh, tahan dulu ya video ya. Oke teman berdua, kalau kamu masih penasaran untuk 6, 7, 8, 9, 10, stay tune. Aku habis ini mau ngelanjutin tentunya bareng Antari dan Widya.

0: cinta. Masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira, dan kali ini tetap ditemenin Antari dan Widya, teman berdua. Wis, tadi ngebahas 10 life skill ya untuk remaja.
1: Iya.
0: Ya nggak harus dikuasain semua, minimal
1: minimal ada
0: beberapa ya kan. Oke, dilanjutin tadi yang keenam apa tuh life skillnya?
1: Yang keenam itu ada hubungan intrapersonal.
0: Hubungan intrapersonal gimana tuh?
1: Ya seperti namanya intra, berarti di luar diri kita, berarti hubungan kita dengan orang lain seperti itu. Jadi ada beberapa bagian sih sebenarnya Kak. Yang pertama itu ada hubungan kita dengan keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud ini kayak seperti kakek, nenek, ayah, ibu, paman gitu kan. Itu hubungannya yang pertama. Terus hubungan yang kedua itu ada hubungan humoris atau hubungan romantis. Jadi sesama pasangan kita, mungkin ada yang punya pacar, mungkin teman-teman kita yang nonton. Terus ada yang suami istri, juga termasuk hubungan intrapersonal. Terus ada juga hubungan persahabatan seperti itu, seperti teman kita, teman sebaya kita. Jadi teman-teman mungkin ada banyak yang punya sahabat, itu termasuk hubungan persahabatan seperti itu sih.
0: Hubungan intra apa?
1: Intrapersonal.
0: Berarti itu maksudnya kita harus menjalin hubungan gitu.
1: Iya, karena kan kita sebagai makhluk sosial nih, kayak tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Sama juga kalau misal kita nih ada beberapa hal atau sesuatu yang bikin kita mumet, stres atau apa gitu kan, ada seseorang yang bisa mengatasi stresnya itu dengan cara membagi cerita dengan orang lain.
0: Jadi
1: disinilah tipsnya gitu. Jadi kita bisa membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain dengan
0: positif. Kalau sama hewan peliharaan masuk enggak?
1: Di sini belum ya.
0: Oke, selanjutnya. Apa yang ke tujuh?
2: Yang tujuh itu ada empati, yang dimana itu empati itu adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ketika teman kita mendapatkan musibah atau masalah, kita tuh belajar untuk memberi dukungan dan memahaminya dia, tidak langsung menghakimi tentunya.
0: Tetap kita ngelihat dulu ya, seperti apa sih, ya itulah empati lah pokoknya ya kita ya, peduli gitu intinya ya kan. Langsung selanjutnya.
1: Selanjutnya itu adalah komunikasi efektif.
0: Komunikasi efektif ya, gimana tuh? Jadi, WhatsAppan gitu.
1: Ya termasuk juga.
0: Iya.
1: Nah, komunikasi efektif itu adalah sesuatu komunikasi yang kita lakukan dengan lawan bicara kita, yang informasi yang kita berikan itu dapat terserap dan juga dapat dimengerti. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi ya udah kita tinggalin, entah dia mau ngerti atau enggak, itu bukan termasuk komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif itu adalah sesuatu yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan bisa terserap dan dapat dimengerti oleh audiens atau orang yang kita sampaikan informasinya gitu.
0: Kayak gini nih, termasuk komunikasi efektif.
1: Iya, kita ngerti dengan kita, kita juga ngerti dengan orang lain.
0: Efektif. Terus selanjutnya berarti yang ke-9 ya.
2: Yang ke-9 itu ada mengatasi stres. Tentunya teman-teman di sini pasti dapat atau sering mengalami stres.
0: Woi, sering dong. Sekarang mah enggak orang tua aja, remaja-remaja juga pada stres nih.
2: Iya, pasti stres karena
1: juga stres dengan
2: stres karena pekerjaan, percintaan ataupun pertemanan ya. Tapi hal yang kalian harus tahu dan hal yang penting adalah cara mengelola atau mengatasi stres tentunya. Dengan cara kita menjalankan hobi, berolahraga atau kita healing sama teman-teman nih biar stres kayak dari stres karena ospek. Healing dulu.
0: Healing, jalan-jalan kemana ya gitu.
1: Iya, kalau aku tuh self rewardnya itu pakai makanan sih.
0: Bisa itu juga mengurangi stres ya kan. Yang terakhir, yang 10.
1: Yang terakhir itu adalah memecahkan masalah. Jadi sebenarnya 10 life skill ini dari awal sampai akhir ini itu saling berkaitan
0: ya.
1: Jadi yang terakhir itu adalah memecahkan masalah. Nah, dengan memecahkan masalah ini tentu kita juga membutuhkan yang namanya berpikir kritis tadi Kak.
0: Terus.
1: Jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita harus mengidentifikasi dulu nih masalah seperti apa. Setelah itu baru juga memikirkan solusi. Nah, di solusi ini kita gunakan berpikir kreatif tadi. Jadi bukan hanya membuat satu solusi, tapi membuat lebih dari satu. Nah, jika solusi pertama gagal, solusi kedua kira-kira kira-kira apa seperti
0: plan A, plan B gitulah.
1: Iya, plan A, plan B. Setelah memikirkan solusinya, baru kita mengidentifikasi juga dampak dari solusi yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan plan A gitu, kira-kira dampaknya bagi kita, masyarakat dan juga lingkungan itu apa. Nah, plan B juga seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir ini semuanya berkaitan sih,
0: berkaitan
1: Kak, gitu.
0: Semua ya, apalagi berkaitan di poin terakhir banget. Itu bisa menyatukan semua tuh dari poin 1 sampai 9 tuh. Nanti tujuannya yang di akhir itu apa, yang di akhir terjadi
1: memecahkan masalah.
0: Oke, memecahkan masalah itu teman berdua. Buat kamu tuh paling enggak ada beberapa lah yang dikuasai gitu. Jadi kamu bisa dengan baik, itu tujuannya apa kalau kita menguasai 10 skill itu misalnya?
1: Iya, tujuan, salah satu tujuannya itu adalah lebih menghargai diri sendiri dan juga orang lain tentunya.
0: Tuh teman, iya ya, pokoknya kita jadi manusia yang baik lah. Oke teman, udah semakin seru aja obrolan aku sama Andari dan Widya. Tapi jangan kemana-mana, aku mau lanjut lagi sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, singkat aja teman terbaik kamu.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Baik teman berdua, masih di Sore Ceria bareng aku Wira dan Antari sama Widya. Wih, udah ngobrolin 10 life skill tadi. Yang minimal 5 lah paling gak ya untuk kamu punya tuh teman berdua. Biar bisa hidup dengan baik. Oke, buat Antari sama Widya, mungkin ada yang mau ditambahin lagi. Mungkin selain dari 10 life skill itu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman pro 2 deh?
1: Dari siapa dulu? Dari aku.
2: Dari Widya.
0: Boleh, satu-satu.
1: Dari aku ya, teman-teman. Boleh. Terkait dengan topik yang akan kita, yang kita bahas tadi life skill itu, jujur saja kita juga belum menguasai kesepuluhnya banget. Nah, jadi saran penyampaian ataupun pesan aku kepada teman-teman semuanya, sebelum kita memutuskan suatu keputusan ataupun masalah yang akan kita hadapi nantinya, harus dalam keadaan kepala dingin dulu. Jadi jangan semena-mena pada saat kita belum selesai atau belum bisa mengendalikan emosi, sudah bisa membuat keputusan yang takutnya nanti keputusan tersebut berdampak negatif juga, seperti itu. Jadi selain 10 life skill ini, sebenarnya hubungannya erat banget itu ini sih Kak, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dengan orang lain, seperti itu sih, cara menghargai orang lain. Dan juga jika kita udah sepenuhnya menghargai orang lain, itu juga pasti kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu.
0: Oke, intinya bagaimana cara kita bersosialisasi dengan baik gitu.
1: Kalau misal kita udah bisa menerapkan salah satulah dari 10 life skill ini, jadi tanggapan orang lain kepada kita itu, kita bisa berpikir positif. Jadi banyak kan yang remaja-remaja atau orang-orang yang diberikan kritik, dia tuh menganggap kritiknya itu sebagai musuhnya dia gitu. Kayak kita tuh gak terima diberikan kritik gitu. Kalau misal kalian sudah memahami 10 life skill ini, nanti kritik yang kalian terima itu bakal menjadi suatu inovasi ataupun motivasi bagi kalian untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi.
0: Teman berdua itu secara otomatis nantinya ya, karena udah memahami diri sendiri dan memahami orang lain.
1: Mengelola emosi juga
0: udah bisa mengelola emosi. Oke, kalau menurut Antari gimana?
2: Kalau menurut aku, kalau teman-teman masih belum bisa menerapkan 10 life skill itu, kalian bisa menerapkan life skillnya dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin dengan cara kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, dengan cara kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat, kita memilah informasi-informasi tentunya. Jadi jangan langsung percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan kita harus juga bisa mengambil keputusan dengan bijak tentunya.
0: Kalau menurut kamu nih, menurut kalian berdua deh ya, selain the 10 skill tadi, life skill yang disarankan oleh apa, BKKBN, ya, kira-kira ada skill lain gak di luar 10 itu yang mungkin paling gak ya taulah, ngerti atau menguasailah gitu, ada gak? Menurut kalian deh.
1: Menurut kita, kok dari kesepuluhnya itu,
0: Di luar itu.
1: Di luar 10 itu.
0: Ada gak? Pernah gak kalian mikir ya gitu?
1: Dari aku sih belum ya Kak.
0: Belum ya. Kaget.
2: Soalnya
0: karena kalian emang benar-benar 10 itu saling berkaitan gitu.
1: Tapi dari aku kayaknya ada deh.
0: Ada.
1: Karena tadi di 10 itu ada empati ya. Tapi kalau empati aja rasanya kayak kurang lengkap kalau enggak ada
2: simpati.
1: Iya, benar, simpatinya. Jadi kalau empati itu kan tadi disinggung bahwa empati itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan di keadaan orang lain. Jadi kita bisa merasakan, bisa menolong langsung gitu. Kalau simpati itu memiliki kepedulian, Kak. Jadi di sini itu belum masuk. Jadi kalau dari aku itu kepedulian kita terhadap sesama juga itu perlu. Selain juga kita harus rajin kalau menolong antar sesama, kepedulian itu juga salah satu bentuk atau perilaku pertama kali yang perlu kita terapkan, seperti itu sih.
0: Keren banget nih dari Antari dan Widya ya, apa yang dia disampaikan ya. Tapi sayangnya nih, waktu udah mau hampir jam 5 sore nih ya. Aduh, gak kerasa banget ya kita ngobrol-ngobrol di sini, tahu-tahu udahan aja ya. Padahal tadi mau masuk sini aja udah deg-degan kan. Antari lah. Oke, sebelum kita berpisah nih, aku mau minta entah pesan atau motivasi untuk teman berdua dong dari kalian. Boleh satu-satu, silakan.
2: Oke, Kak Antari dulu. Oke, pesan dari aku untuk para remaja, janganlah menjadi remaja pintar tapi juga menjadi remaja, remaja yang memiliki keterampilan diri, kayak mungkin kita dengan cara apa ya, dengan
0: tenang aja, tenang santai aja ya Andari,
2: tiba-tiba dengan dengan kita menghargai pendapat orang lain, kita membuat keputusan yang bijak tentunya, karena kesuksesan itu tidak hanya dari nilai ataupun prestasi, tapi bagaimana kita menjadikan life skill ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan life skill itu bisa dijalankan atau dilatih setiap hari, karena life skill itu tidak terbentuk dalam satu hari tentunya.
0: Oke, ya pokoknya pada intinya itu kesuksesan bukan hanya nilai, ya kan. Jadi dari cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara kita bersosialisasi, itu juga merupakan salah satu bentuk kesuksesan di masa sekarang ini. Apalagi sekarang anak mudanya, aduh.
2: Iya.
0: Kan? Oke, udah, lo dari Widya gimana?
1: Kalau dari aku ya, seperti judul siaran kita hari ini, life skill bekal remaja sukses di masa depan. Jadi kalau kalian teman-teman Pro 2 ingin sukses di masa depan, mulailah dari sekarang. Nah, salah satunya itu menerapkan 10 life skill ini, ya seperti itu. Dan teman-teman semuanya pasti juga mengalami masa stres ya, terutama remaja dan juga pelajar tentunya, Kak, ya kan. Dengan gempuran teman sebaya, pengaruh kuat teman sebaya, dan juga pendidikan, mungkin tugas-tugas yang banyak, itu kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian, terlebih di situasi yang sekarang ini. Dan teman-teman juga, bahwasanya sebelum kita melakukan kesembilannya itu, dari kesepuluhnya itu, sembilannya itu, yang paling pertama kalian lakukan itu penting banget sebagai pondasi, ya Kak, untuk mengetahui semua itu adalah mengenal ataupun mencintai diri sendiri. Ya, mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misal kalian mengetahui apa sih tujuan hidup kalian, seperti itu. Apa sebenarnya cita-cita kalian? Karena untuk kita menuju sukses itu, kita harus tahu dulu minat dan juga bakat kita ke depannya itu apa. Jadi kalian harus mencintai diri sendiri ya, dengan salah satunya itu mengenal diri sendiri. Misal kesukaan, makanan kesukaan itu juga termasuk loh, Kak. Makanan kesukaan kalian itu termasuk salah satu cara kalian untuk mengenal diri sendiri. Dan aku ada quotes yang benar-benar bagus banget, boleh, yang tadi aku lihat di modul. Boleh aku cek dulu?
0: Boleh, silakan. Kalau
1: waktu aku baca-baca itu ya, ada salah satu quotes yang benar-benar membuat aku bagus banget dan cocok banget di-share ke kalian. Itu seperti ini, guys. Ekspresikanlah apa yang kamu rasakan. Jangan pendam, karena kita sebagai manusia biasa, wajar kok kalau kita merasa senang, sedih, maupun marah, bahkan kecewa, dan juga lain sebagainya. Nah, bagi kita, emosi itu dan juga perasaan kepada orang terdekatmu, dan bagikan perasaanmu kepada orang-orang terdekatmu, dan ingat, sayangi dirimu sendiri, kemudian orang-orang di sekitarmu.
0: Oke, keren tuh teman Rodua. Jadi ketika kau merasakan apapun, tetap bagikan kepada orang sekitarmu,
1: benar.
0: Jangan dipendam sendiri. Apapun itu kalau dipendam-pendam nanti jadinya gak baik, gitu ya. Oke teman Rodua, terima kasih banyak aku ya, kepada Antari dan Widya udah meluangkan waktu, udah berbagi pengalaman juga, udah banyak ngasih insight tuh mungkin untuk teman Rodua ya. Semoga berlanjut, kita ini bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya.
1: Terima kasih aku banyak kembali, Kak.
0: Iya, sama-sama. Oke teman Pro 2, sekian obrolan aku bareng Antari dan Widya dari Forum Genre ya, Generasi Berencana. Semoga obrolan aku ini bisa memberikan manfaat buat kamu teman Pro 2. Sehabis ini aku bakal tetap nemenin kamu tentunya dengan informasi dan musik-musik hits yang lagi viral di mana-mana. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, good afternoon. I'm so happy and welcome back to the English Corner bareng aku Iren Amo.

0: ya, especially in English Corner. So teman Pro 2, today we are going same as English Corner, yeah, before this is our first segment, word of the day. Is that right? Yes, and saya. So the first word, what is first word, Miss Sensa?
1: Okay, let's jump to the first word of the day, ya, Miss.
0: Yes.
1: Jadi kata pertamanya itu adalah no cap.
0: No cap.
1: Iya, yeah, no cap. Kedengarannya keren banget ya.
0: Iya. Ini artinya apa?
1: Okay, jadi sebenarnya slang word atau bahasa gaul itu tidak bisa kita artikan secara terpisah,
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia itu punya makna khusus begitu. Kalau misalnya kita artikan secara terpisah, itu artinya akan berbeda nantinya. Gitu ya, kayak misal
0: no tidak cap apa?
1: Cap kalau secara harfiah cap itu kan artinya topi gitu ya. Tapi di sini artinya bukan tidak topi. Tapi kalau dalam konteks bahasa gaul no cap ini artinya cap ya. Cap ini merujuk pada kebohongan gitu atau kebohongan atau bohong. Jadi no cap ini dalam konteks bahasa gaul itu menegaskan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah suatu kebenaran gitu. Enggak bohong, serius deh.
0: Ya, gitu.
1: Iya,
0: iya. So teman Pro 2, ini kita bakal bahas ya terkait dengan let's talk slang for more natural conversation. Yang pertama adalah no cap. Ini artinya kebenaran atau serius atau tidak bohong gitu ya. Nah, contoh penggunaannya apa nih?
1: Oke, okay, kita bisa gunakan no cap ini dalam obrolan santai sehari-hari ya. Kita misal ambil contohnya. This local fried chicken is better than any fast food restaurant. No cap.
0: Oke, okay. Serius deh, nggak bohong.
1: Nggak bohong.
0: Swear gitu ya.
1: Iya,
0: kalau anak muda kan biasanya swear, sumpah gitu ya. Tapi ini artinya menekankan kalau ini seriusan, nggak bohongan.
1: Bener.
0: Gitu ya. No cap. Oke, okay. Ngomongin fried chicken jadi lapar ya.
1: Lapar.
0: Oke, okay, the next word.
1: Okay, the next word is flex.
0: Oh, that's why ada kata flexing.
1: Flex,
0: ya.
1: Flexing. Mungkin sahabat Pro 2 juga udah nggak asing ya dengan kata flex ini.
0: Yeah.
1: Jadi flex ini artinya pamer atau unjuk gigi.
0: Oh, makanya ada kata flexing ya.
1: Flexing,
0: bener. Dia suka banget flexing gitu teman Pro 2 ya. Oke, okay. So contohnya apa di sample
1: of sebenarnya flexing ini bisa merujuk pada banyak hal ya. Bisa luxury brand, skill atau achievement dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya, Miss ya.
0: Yes.
1: Okay, he speaks 4 different languages fluently, but he never likes to flex about it.
0: Okay. Jadi dia enggak pernah flexing gitu ya,
1: ya
0: pamer.
1: Iya, dia sebenarnya bisa 4 bahasa asing dengan lancar gitu, tapi dia enggak pernah pamer akan hal itu. Jadi gitu.
0: Okay, and then the third word atau ini the last word ya. Okay.
1: Yeah. The last word is ghosting.
0: Oh, ini biasa juga anak muda ya,
1: anak
0: di kalangan
1: muda.
0: Anak muda. Ih, kamu ghosting deh gitu.
1: Ghosting
0: ya.
1: Deh. Jadi ghosting ini kan kata dasarnya ghost gitu.
0: Ya?
1: Secara harfiah atau secara literal meaningnya ghost ini kan artinya hantu.
0: Ya?
1: Tapi artinya itu enggak horror sih.
0: Kamu hantu gitu ya.
1: Enggak.
0: Jadi karena ghost plus ing berarti kan hantu.
1: Iya. Menghantui,
0: menghantui
1: gitu ya.
0: Gitu ya. Tapi
1: jadi artinya ghosting ini dalam konteks bahasa gaul ya, itu adalah tindakan seseorang yang tiba-tiba menghilang gitu atau memutus komunikasi secara tiba-tiba.
0: That's why dibilang ghosting karena hantu kan sering hilang.
1: Iya.
0: Gitu kan, ya.
1: Dan sedihnya ini konteksnya mostly ke relationship matters,
0: relationship, ya. Dan itu makanya untuk kamu yang biasanya menghilang gitu tanpa kabar, kamu makanya dibilang ghosting.
1: Iya. Apalagi pas masih sayang-sayangnya ya.
0: Asik. Daripada ngomongin sayang-sayang, kita ke contohnya.
1: Okay, contohnya, we had a great first date, but then he completely ghosted me the next day.
0: Okay, waduh, ini dia ya, memang ini ke nuansa percintaan ya, hubungan anak muda kalau ghosting, penggunaan ghosting ini ya. Kalau ngomongin hutang, ghosting nggak?
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi ya, karena dia menghilang teman Bro 2.
1: Ya
0: udah deh, itu dia word of the day, no cap, artinya ini menegaskan kebenaran, serius tanpa kebohongan, and then flex or flexing ya seperti kita tahu itu ini untuk pamer ya, and then ghosting untuk seseorang yang tiba-tiba menghilang ya. Ya udah, kamu jangan ghosting, jangan tiba-tiba ngilang teman Pro 2, karena aku bakal balik lagi di English Corner.

0: on 105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. English Corner still with me Iren Amora and
1: Sensa.
0: Okay, so this is our segment 2 ya, atau segmen 2 teman Pro 2, English in real life. Wow, kita seperti biasa ini adalah kita bakal ngasih like a short dialogue ya, untuk menggunakan kata-kata sesuai dengan topik. Ini kita topiknya slang ya.
1: Iya,
0: bukan
1: bener.
0: Slang penyanyi atau band itu ya teman berdua, tapi ini lebih ke kalimat anak-anak gaul,
1: gaul
0: gitu ya.
1: Bahasa gaul.
0: Bahasa gaul ya, supaya kita gaul. So, kita are you ready to dialogue?
1: Yeah. Okay. Okay, so we're going to role playing this dialogue. Ceritanya kita lagi ada di coffee shop ya, Miss.
0: Okay, siap.
1: So, I'll be the A and you'll be the B.
0: Okay.
1: Okay.
0: Lanjut.
1: Wow, it's so nice to finally hang out here. By the way, have you noticed Mark lately? Mm-hmm. He keeps hiding his phone whenever someone walks by. He is acting super sus.
0: Mm-hmm. Oh, I know. I low-key think he's hiding something from our group chat. But whatever, let's just enjoy our coffee.
1: That's true. Oh, speaking of the group chat, did you see Sarah? She hasn't replied since yesterday because she got really salty when we didn't pick her movie choice.
0: Seriously? She needs to chill. Let's just focus on having a good time today.
1: Yay!
0: Jadi di sini ada beberapa kata ya Kak Sensa.
1: Benar.
0: Untuk dialog kita, yakni
1: yang pertama itu ada sus, atau sus ini sebenarnya singkatan dari suspicious.
0: Okay, suspicious bukan hi sus,
1: oh,
0: gitu ya.
1: Bukan.
0: Ya beda ya.
1: Okay. Iya, jadi sus
0: suspicious
1: atau
0: itu?
1: Suspicious ini adalah tindakan yang mencurigakan atau gerak-geriknya aneh, tidak seperti biasanya, seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Dia kayak aneh-aneh, rada-rada aneh belakangan ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Terus?
1: Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman juga aware ya, tadi ada kata low key.
0: Low key ya.
1: Low key ini sebenarnya ada di judul lagunya Nicki juga ya, kalau teman-teman pendengarnya Nicki. Jadi low key ini sebenarnya artinya bisa banyak banget, bisa diam-diam atau sedikit atau mungkin agak lumayan gitu. Jadi dia artinya bisa sesuai dengan situasi dan keadaannya gitu.
0: Okay, dan
1: dan yang terakhir itu adalah salty.
0: Salty?
1: Iya, jadi salty ini bukan berarti asin ya.
0: Garam ya?
1: Garam.
0: Jadinya jadi inget garam atau asin.
1: Asin
0: ya?
1: Gitu.
0: Terus apa?
1: Dalam konteks ini salty itu artinya kondisi di mana seseorang merasa kesal atau jengkel pada suatu decision atau suatu keputusan.
0: Iya. Bukan salting juga ya teman-teman.
1: Iya benar.
0: Okay, salty.
1: Iya.
0: That's it?
1: Yeah, that's
0: it. Okay. Jadi ada teman Pro 2, aku ingetin lagi ada sis ya, kemudian ada low key, kemudian salty.
1: Salty.
0: Okay. Ya udah, nanti kita bakal masuk ke segmen 3 yakni sentence challenge ya, dan seperti biasa kamu juga bisa berpartisipasi menjawab gitu ya. Kita bakal check and recheck kamu paham enggak sih? Kita sama-sama belajar di sini teman Pro 2 di segmen selanjutnya yakni sentence challenge after this ya. Don't go away.

0: Yes, teman Produel, this is our segment 3 ya, atau segmen ketiga untuk English Corner, and this is Sentence Challenge. So, Sensa, silakan dulu dijelasin dulu dan apa nanti pertanyaannya, okay, biar teman Produel bisa menjawab. Jangan lupa komennya ke WhatsApp di 08113991054 atau komen YouTube channel RRI Singaraja Official. Yep, time is yours.
1: Okay. Jadi sekarang itu adalah time to sentence challenge ya, Miss. Jadi sistemnya ini kayak familiar atau similar like fill in the blank. Jadi nanti kita akan berikan suatu pemantik ya. Nanti teman-teman pendengar Produa di rumah masing-masing atau dimanapun kalian berada itu bisa melengkapi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Gitu.
0: Okay.
1: Mungkin I'll go with the example first biar ada bayangan ya. Okay, jadi for example, the most delicious food I have ever tried in my life, no cap, is bla bla bla. Jadi disinilah tugas teman-teman nantinya untuk melengkapi, sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Jadi kalau aku nanti bakal jawabnya, the most delicious food I have ever tried in my life, no cap, is my mom's homemade soto.
0: Ya.
1: Kira-kira udah paham gak ya ini pendengar?
0: Iya, teman Produa di Indonesiain dulu deh, Sensa.
1: Okay, jadi makanan terenak yang pernah aku makan seumur hidup itu apa gitu, no cap, gak bohong gitu.
0: Serius deh ya, serius makanan deh, gitu, yang kamu anggap itu paling enak ya.
1: Iya, jadi kalau aku kan jawabnya tadi my mom's homemade soto, jadi soto buatan ibu gitu.
0: Iya, sotonya mama. Iya,
1: gitu.
0: Okay.
1: Maybe let's go with the real one, Miss.
0: Yes.
1: Okay. Jadi pertanyaannya, teman-teman siap-siap ya. If I won $1 million tomorrow, the first thing I would flex on social media is blah blah blah.
0: Okay.
1: Once again, if I won $1 million tomorrow, the first thing I would flex on social media is blah blah blah.
0: Okay, in Indonesia kita bilang kalau aku menang
1: million dollars
0: ya besok
1: tomorrow,
0: ya.
1: Hal pertama yang akan aku pamerkan itu di social media itu apa?
0: Okay, mau pamer apa ya teman Produa kalau aku dapat million dollars ya?
1: Iya,
0: mungkin tas,
1: mungkin luxury mobil, brand,
0: ya. Mungkin pesawat pribadi, jet pribadi atau apa, bisa jawab itu ya.
1: Yep.
0: So kita bakal tunggu jawaban kamu teman Produa. Yang pertama, jangan lupa most delicious food ya, itu apa? Dan yang kedua, kalau kamu punya million dollars ya, kamu mau pamer apa di sosial media? Kita tunggu jawabannya teman Produa sampai tahun depan. Kelamaan. Setelah satu lagu berikut ini, ditunggu.

0: Amora setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRC Raja, teman terbaik kamu. The UK number one.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Okay, teman pro 2, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. And then ada juga ya, mau say hi dulu untuk komentar di YouTube. Tapi this is gak mau ikutan kayaknya, cuman mau say hi aja ya, dan memberikan semangat untuk siaran kita sore ini. Ada Desuta, semangat, Miss Iran dan juga Sensa, thank you. Ada Ana Agung, tentunya Anak Agung Ngurah Wiksa Permana 97, semangat, thank you. Oh, ini ada komen dia ya. Tadi pertanyaannya adalah, Sensa bisa di-repeat dulu?
1: Okay. If I won $1 million tomorrow, the first thing I would flex on social media is blah blah blah.
0: Okay, so ini ikut, if I won $1 million tomorrow, the first thing I would flex on social media is traveling all over the world.
1: Wow, ya, benar ya? Anaknya traveling banget ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Anak Agung Urawiksa Permana, yay.
1: Congratulations.
0: Nanti dapat ini ya, merchandise ya, berlogokan apa namanya, English Corner ya. Nanti jangan lupa ambil di setiap hari dan jam kerja di RRI Singaraja. Oke, congratulations. Ini juga ada ya dari Wina. Wina yang komen di WhatsApp katanya, if I won $1 million tomorrow, the first thing I would flex on social media is branded katanya, tas branded. Oh. Ya. Oke, ya, branded bag katanya. Oke, tas branded. Kayak share ini aja ya.
1: Berarti anaknya fashionable banget.
0: Fashionable. Okay. Ya udah, itu udah pada komen ya. Ada dua yang komen. Jangan lupa nanti diambil hadiahnya di RRI Singaraja. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk yang
1: yay,
0: komen.
1: Congratulations.
0: And celebration. Tapi kita gak ngomong lagu ini ya di segmen 4. Seperti biasa, nanti di segmen 4 adalah Song of the Day. Nanti kita bahas ya, teman pro 2, lagu dari
1: Bruno Mars, Count on Me.
0: Tapi sebelum itu, kita punya single juga yang satu ini.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa menggapai dunia.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: it. You can't count
1: on me. Like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Yes, number two, we can't wrap our English corner today without exploring where a lot of this awesome expression actually come from. Yes, Ensa?
2: That's right. Music is one of the biggest playgrounds for modern slang. So, it's time for our absolute favorite segment, Song of the Day.
0: Yay! And today we are spreading good vibes with an ultimate anthem about friendship. Count on Me by Bruno Mars.
2: Bruno Mars.
0: Yes. So sebenarnya ini mungkin many people think that this is kayak tema percintaan. Sebenarnya bukan ya.
2: Iya, ini lebih ke friendship ya. Bagaimana sebenarnya lagu ini actually shows up what real friends are gitu. Sebenarnya kita bisa rely on each other.
0: Ini bagaimana teman berdua kita berteman itu sebenarnya saling membantu gitu ya. Bisa diandalkan.
2: Benar.
0: So you can count on me like 1, 2, 3 gitu. Itu sebenarnya gimana tuh Kak Sensa?
2: Oke, sebenarnya you can count on me itu sebenarnya bukan ayo kita berhitung bareng
0: hitung aku, bukan ya.
2: Jadi count on me ini artinya kamu bisa mengandalkan aku.
0: Oke, ya. Jadi bukan hitung aku. Ya, bukan ayo kita berhitung.
2: Berhitung, Bu.
0: Tapi kamu bisa mengandalkan aku kapanpun.
2: Benar.
0: Gitu ya. Oke, terus apa nih ada kata apa lagi di sana?
2: Oke, yang menarik lagi nih dari liriknya Bruno Mars Count on Me itu adalah and that's what friends are supposed to do.
0: Nah, di sana lo ditekankan ya friends ya teman produa. It's not about love tapi mungkin ini ya love-nya friends gitu ya, bukan pasangan cinta-cintaan bukan gitu. Oke, okay. And itu artinya adalah
2: itu adalah dan begitulah seharusnya apa yang dilakukan teman gitu ya.
0: Gitu,
2: jadi saling merangkul, mengandalkan satu sama lain, apalagi di masa-masa semester akhir kayak saya ya.
0: Aduh, jadi curhat.
2: Iya, benar.
0: Iya, benar, apapun itu teman produk sebenarnya kalau teman sejati gitu ya. Friends di sini ditekankan lagu ini itulah sebenarnya teman. Karena di situ juga setelah you can count on me like 1, 2, 3 and then ada kata I'll be there.
2: I'll be there. Itu deep banget sih.
0: Pokoknya kamu bisa mengandalkan aku akan datang dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Karena memang di sini ada kalimat juga yang menekankan and I know when I need it ya, dan aku tahu saat aku membutuhkannya.
2: Betul.
0: Begitu pula dia ya mengharapkan temennya itu juga akan datang.
2: Datang.
0: Gitu. Dan, karena dia juga akan mengandalkan teman itu.
2: Saling mengandalkan,
0: saling membutuhkan, saling membantu.
2: Benar
0: gitu,
2: sekali.
0: Ya. Oke. Okay. Karena di sini juga ada kalimat if you ever find yourself stuck in the middle of the sea gitu ya. Karena ini ada banyak sekali kalimat-kalimat yang menekankan kalau kamu terombang-ambing tengah lautan, pokoknya dia akan melayari seluruh lautan untuk menemukan
2: kita.
0: Pokoknya udah best friend banget.
2: Best friend banget.
0: Bestie. And then kalimat yang paling menekankan that's what ya apa
2: that's
0: why
2: iya that's what friends are supposed to do.
0: Oke, aduh, jadi mengena hati ini ya.
2: Kita harap semua teman-teman pendengar Produa juga punya teman yang bisa diandalkan gitu ya.
0: Iya, benar, bisa saling menguntungkan, tidak jadi toxic friendship, tidak jadi saling menjatuhkan gitu kan, karena memang belakangan ini banyak seperti itu ya Kak Sensa ya. Oke, Kak Sensa punya friends yang kayak gini gak?
2: Oh, untungnya enggak ya, semua real friends.
0: Okay, real friend punya ya, berarti nanti cocok dengan lagu ini.
2: Ah, cocok ya.
0: Sering dipakai ke temennya enggak lagu ini?
2: Sering banget. Malah sing together.
0: Okay, karena memang begitulah harusnya pertemanan atau circle pertemanan. Ah, udah ngerasa nih udah mau habis aja.
2: Ya.
0: Sedih banget ya, karena memang Kita udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing untuk hari ini ya Kak Sensa.
2: Yep.
0: And kita udah bahas terkait dengan slang ya, for more natural conversation. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk teman Pro 2 pastinya. Dan mungkin kamu juga kalau ada ide mau bahas apa, Kak mau bahas ini dong, sampaikan juga ke kita via WhatsApp boleh ya, atau komen atau DM di Instagram boleh, nanti kita sampaikan ke IAHN Pukuturan Singaraja ya, untuk mengcover apa yang kalian minta. Jangan lupa juga dengerin English Corner setiap hari Jumat teman Pro 2. Dan itu artinya aku Iren Amora
2: dan saya Sensa Yudiantini.
0: Okay, thank you so much ya Sensa udah hadir di
2: thank
0: sini.
2: Thank you for having me.
0: Yes, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sini. So, yep. Jangan lupa dengan teman Pro 2 dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. See you.
2: See.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kali ini balik lagi bareng aku Wira ya. Gimana tadi habis ngikutin English Corner, seru kan teman berdua? Oke, tentunya program itu hadir di setiap Jumat sore pukul 5 ya teman berdua. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata ya. Informasi seputar Bali teman berdua. Yang pertama apa tuh kak infonya? Ini ada dari dunia hiburan di Bali teman berdua. Ada Superman Is Dead atau SID yang akhirnya berhasil manggung untuk pertama kalinya di Nusa Lembongan Klungkung pada Senin 7 September 2026 nih. Penampilan ini menjadi penutup Lembongan Surfing and Music Festival di Mahagiri Resort. Menariknya teman-teman, vokalis SID Bobby Cole sempat bercanda karena baru kali ini mereka diundang tampil di Lembongan. Ia menyapa para penonton dan mengatakan meski SID merasa dekat dengan Bali, ternyata baru sekarang mereka bisa tampil di pulau tersebut. Lucu ya teman-teman. Aksi Bobby Cool, Eka Rock, dan Jering langsung disambut meriah ribuan penonton termasuk para outsider dan Lady Rose teman-teman. Festival ini sendiri menggabungkan kompetisi surfing, musik UMKM lokal hingga kegiatan beach clean up. Event tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Nusa Lembongan sebagai destinasi sport tourism. Akhirnya katanya SID manggung lagi. Walaupun asli Bali ya, tapi belum pernah ternyata untuk manggung di sini. Oke, pokoknya selamat deh untuk SID dan berhasil untuk meramaikan acara ya, dan tentunya bisa untuk memperkenalkan lagi lebih luas ke warga negara Indonesia, warga negara asing bahwa Nusa Lembongan itu sekarang menjadi destinasi sport tourism gitu. Buat kamu mungkin teman berdua boleh deh cobain kesana yuk.

Oke, balik lagi teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira di Pro 2 Dewata kali ini. Oh ya, sebelum masuk ke informasi selanjutnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat teman Pro 2 yang melaksanakannya. Yuk, lanjut lagi ke informasi selanjutnya dan kali ini masih dari Klungkung nih teman Pro 2. Buat kamu yang suka durian nih, tentunya ada satu spot menarik nih di Klungkung teman Pro 2 yaitu Desa Selisihan nih. Saat musim panen, desa ini jadi incaran pemburu durian lokal Bali, terutama durian jatuhan yang baru aja lepas dari pohonnya teman Pro 2. Durian di Selisihan berasal dari perkebunan warga dengan banyak pohon yang udah berumur puluhan tahun. Menurut petani setempat, dagingnya tuh lembut, manis dengan sedikit rasa pahit legit yang menjadi ciri khasnya teman Pro 2. Soal harga, durian di sini dibanderol sekitar 25 hingga 75 ribu rupiah per buah tergantung jenis dan ukurannya. Kalau mau berburu durian langsung, waktu yang disarankan adalah siang menjelang sore teman berdua, ketika petani biasanya selesai mengumpulkan durian yang jatuh sejak pagi tuh malam hari, nah langsung diambilin aja. Jangan dong, tetap harus bayar dulu ya teman berdua. Jadi buat kamu nih, salah satu rekomendasi untuk pecinta durian, langsung aja tuh ke Desa Selisihan pada saat musim panen ya teman berdua. Gas yuk.

0: kan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA, boro-boro. Chat sekarang, balasnya stun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Lu nana lu kenceng lu ada motor pengen tabrak ke nyanan nih di judi zebra cross di zebra harus nih
4: iya di misi pang di zebra cross apa sih fungsi zebra cross itu masih patuh lo kan
3: fungsi zebra cross itu yang kiranya nyebrang aman gitu lamun tomplo ke ajak motor yang ini lewat tuh kena hukum ya beli
4: oh nana menggetung lan
5: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan.

Masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira ya teman Pro 2. Lanjut ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Kali ini ada rekomendasi tempat liburan unik di kawasan Sanur teman Pro 2. Sumitra Luxury Villas and Resort by Pramana menawarkan fasilitas kolam renang bernama Lazy River nih, yang berada di dekat pantai Mertesari teman Pro 2. Kolam ini memiliki panjang mencapai 175 meter dan kedalaman 1,2 meter. Konsepnya mengajak pengunjung menikmati suasana dengan santai sesuai filosofi Sanur yang tenang dan berkesan teman Pro 2. Menariknya lagi, fasilitas ini juga terbuka untuk tamu dari luar hotel atau outside guest nih, dengan minimum pengeluaran Rp500.000 plus pajak per orang. Pengunjung bisa menikmati akses kolam sekaligus memilih makanan dan minuman teman Pro 2. Tentunya cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang ingin healing, berenang dan menikmati suasana pantai. Wih, buat kamu teman Pro 2 tuh yang mau berenang-berenang sambil menikmati suasana pantai ya, bisa tuh ke Sumitra Luxury Villa and Resort Bay Pramana ya, yang di dekat pantai Mertasari, dan disiapkan juga uangnya kalau kamu nginep di situ tapi sebagai outside guest nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, info ini sekaligus jadi info terakhir dari aku di sore ceria kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tapi don't worry ya, karena sesaat lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, kamu bakal ditemenin GG tentunya sampai jam 12 malam. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 DLH Buleleng tindak lanjuti laporan sampah liar dan usulan pengelolaan di perumahan. DLH Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah perdesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan. Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kertia, Rabu 16 September 2026, diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike, mengatakan pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, selamat datang kembali di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Bareng siapa? Bareng aku GG teman Pro 2 tentunya ya. Edisi Jaga Malam hari apa sekarang teman Pro 2? Jumat tanggal 18 September 2026. Wih, gak kerasa. Ini September lumayan bergerak begitu cepat juga ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin buat kamu yang sekarang baru beres pulang kerja gitu ya, beres beraktivitas dan besok mau weekend, tenang teman Pro 2, aku bakal temenin malam kamu tentunya sampai jam 12 malam nanti tentu dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu teman Pro 2. Dan Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol

Sambil Jaga Malam, obrolan komunitas teman Pro 2. Di sini kita punya topik komunitas anak muda nongkrong tumbuh berkarya, nah, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dengar kata komunitas, apa yang mungkin langsung terlintas di pikiran teman Pro 2 semuanya? Sekumpulan orang dengan hobi yang sama kah? Atau tempat mencari teman baru kah? Atau mungkin tempat nongkrong kah? Sebenarnya komunitas bisa lebih dari itu, teman Pro 2. Buat anak muda, komunitas menjadi tempat untuk bertemu, belajar, berkembang, dan menghasilkan karya ya untuk saat ini. Apalagi sekarang banyak komunitas yang kegiatannya gak cuma kumpul dan ngobrol aja nih. Ada yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, kreativitas, olahraga, sampai budaya gitu. Dan masih banyak lain lagi tentunya ya. Dan menariknya, teman Pro 2, semuanya berawal dari hal simple gitu. Ada sekelompok orang yang punya ketertarikan atau kepedulian yang sama, kemudian mereka memilih untuk bergerak bersama. Nah, malam ini kita akan mengenal 3 komunitas anak muda dengan kegiatan yang berbeda nih. Kita akan melihat bagaimana sebuah komunitas anak muda bisa menjadi ruang untuk menyalurkan energi positif dan mengembangkan potensi. Iya gak teman Pro 2, daripada kita nongkrong-nongkrong gak jelas doang, mending gabung komunitas, iya gak sih? Kita mulai dari komunitas yang dekat dengan dunia kreativitas dan anak muda. Bukan sekedar berkumpul, tapi juga menjadi ruang untuk bertukar ide dan menghasilkan karya. Komunitas apa yang kita bahas? Sabar di segmen berikutnya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan diputer-puter frekuensinya. Masih bareng aku, Gege, tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus, guys. Enjoy!

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Produa masih bareng aku GG tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Kali ini kita ngobrolin komunitas teman Produa ya. Komunitas pertama yang kita kenal ada Indonesia Creative City Network atau ICCN ya. ICCN merupakan jejaring yang mempertemukan berbagai pihak yang bergerak dalam pengembangan ekosistem kota kreatif di Indonesia. Kenapa menarik buat anak muda komunitas ICCN ini? Karena dunia kreatif punya ruang yang sangat luas. Ada seni, desain, musik, kuliner, teknologi, film, fashion, sampai berbagai bentuk usaha kreatif lainnya. Melalui ekosistem seperti ini, anak muda punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari bidang berbeda, bertukar ide, dan melihat bagaimana kreativitas bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang punya manfaat bagi masyarakat tentunya ya. Bayangin aja teman Produa, kalau sebuah ide nih ya yang awalnya cuma muncul ketika nongkrong sama teman-teman aja, kemudian dibicarakan, dikembangkan, lalu benar-benar diwujudkan menjadi sebuah karya atau kegiatan. Karena permasalahan umum yang sering terjadi ya di anak muda, di circle pertemanan, itu biasanya kita ngobrolin hanya ide saja. Eksekusinya gak ada teman Produa ya. Nah itulah salah satu kekuatan komunitas ICCN ini ya. Kita gak hanya mendapat teman tapi juga bisa mendapatkan perspektif baru dan kesempatan untuk berkembang tentunya ya. Jadi buat kamu-kamu mungkin yang selama ini punya ide dan juga mungkin apa ya, kekuatan berimajinasi yang kadang kita itu bisa sampai berjam-jam membuat skenario, memikirkan ide, tapi kita nggak tahu ruang untuk menumpahkan idenya itu di mana. Nah, kalian bisa gabung mungkinnya dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah kalian, atau mungkin salah satunya bergabung dengan Indonesia Creative City Network atau ICCN ini, teman Produa. Sayang banget kalau ide cuman mentok di diri kita aja sendiri, teman Produa, tanpa eksekusi lanjutan. Sayang banget sih menurut aku ya. Dan komunitas anak muda nggak cuma soal kreativitas. Ada juga anak muda yang memilih berkumpul karena punya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di segmen berikutnya kita akan mengenal komunitas yang mengajak anak muda untuk lebih peduli terhadap bumi dan lingkungan sekitar. Mungkin teman Produa udah ada bayangan komunitas apa. Nanti deh kita bahas di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Stinger Raja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Oke, teman Pro2 masih di pos jaga komunitas bareng aku Gege tentunya ya. Kalau ngomongin komunitas anak muda yang bergerak di bidang lingkungan nih, salah satu nama yang cukup dikenal dan pasti sering berseliweran di FYP kita bahkan sampai sekarang gitu ya, ada namanya Pandawara Group ya nggak teman Pro2. Kelompok anak muda asal Bandung ini dikenal melalui berbagai aksi membersihkan lingkungan, khususnya kawasan sungai dan tempat yang dipenuhi sampah. Dan yang menarik adalah cara mereka menyampaikan pesan lingkungan. Aksi yang dilakukan kemudian dibagikan melalui media sosial sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Dari sanalah muncul perhatian dan partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa komunitas bisa menjadi ruang untuk mengubah kepedulian menjadi aksi nyata. Nggak harus menunggu punya organisasi besar atau fasilitas lengkap untuk mulai melakukan sesuatu, teman Pro2 ya. Ketika beberapa orang punya kepedulian yang sama dan mau bergerak bersama, dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi. Dan buat teman Pro2, mungkin kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari sekitar kita aja gitu, yang deket-deket aja dulu. Misalnya menjaga kebersihan tempat tinggal, mengurangi sampah, atau ikut kegiatan bersih-bersih di lingkungan. Itu salah satu tindakan untuk menyelamatkan lingkungan dan peduli akan kebersihan lingkungan juga, teman Pro2 ya. Karena komunitas yang positif bukan hanya membuat kita punya teman, tapi juga bisa membuat kita merasa punya kontribusi, teman Pro2 ya. Jadi kapan kita mau berkontribusi untuk lingkungan nih? Setelah ini kreativitas dan lingkungan ada satu bidang yang gak kalah penting ya, yaitu budaya, teman Pro2. Di tengah perkembangan zaman dan tren yang terus berubah saat ini, ternyata ada komunitas anak muda yang memilih untuk ikut menjaga budaya agar tetap dikenal dan relevan saat ini. Kita bahas komunitas terakhir di segmen terakhir juga ya, teman Pro2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir Pos Jaga Komunitas Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kita akan mengenal komunitas yang bergerak dalam pengenalan dan pelestarian budaya, yaitu komunitas Sobat Budaya. Komunitas ini menjadi ruang bagi anak muda untuk mengenal berbagai kekayaan budaya di Indonesia, mulai dari tradisi, kesenian, kuliner, hingga cerita dan pengetahuan lokal ya. Menariknya teman Pro 2, pelestarian budaya gak harus selalu dilakukan dengan cara yang kaku. Anak muda bisa mengenalkan budaya melalui kegiatan kreatif, media sosial, diskusi, dokumentasi, maupun berbagai aktivitas komunitas lainnya tentunya ya. Karena kalau budaya hanya disimpan tanpa dikenalkan kepada generasi berikutnya, semakin sedikit orang yang memahami gitu ya nilai dibaliknya ya. Dan dari tiga komunitas yang kita bahas malam ini, ada satu benang merah yang mungkin bisa kita ambil gitu ya. Komunitas bukan cuma tempat nongkrong. Di dalamnya kita bisa bertemu orang baru, belajar hal baru, menemukan pengalaman, mengembangkan kemampuan, sekaligus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pastinya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang selama ini punya hobi atau ketertarikan tertentu, jangan ragu untuk mencari komunitas yang dirasa sesuai gitu ya. Siapa tahu dari sebuah pertemuan kecil gitu, kamu menemukan teman satu frekuensi dan bahkan menemukan jalan untuk mengembangkan potensimu dan ketertarikanmu tentunya ya, di berbagai bidang pastinya ya. Dan itu dia teman Pro 2, Pos Jaga Komunitas Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini bareng aku Gege. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
2: Halo,
3: halo.
1: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya, ya kak.
1: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja, Kak.
1: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya ya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya. Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
2: Boleh. Nah,
3: Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
1: Oh, apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
1: okay.
3: Semua yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Okay.
3: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya

0: keluarga, dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh, wow.
0: Gitu, Kak.
1: Wow, berarti
0: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
0: Ada filosofisnya.
1: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini. Kayak kita, apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga gak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Yaudah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
2: Benar banget,
1: Kak. Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
0: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
1: Wow, oke.
2: Okay. Iya, terus kita sama-sama, puji Tuhannya, sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu, kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
0: Produser dari kita itu, Kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
0: bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari, kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
0: Iya.
1: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu kan.
2: Iya, benar banget.
1: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
0: Gini, Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah dari komunitas itu juga, Kak.
1: Okay.
0: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang tampil di istana itu, Kak.
1: Iya, yeah.
0: Nah, ada kita berdua itu, Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh, Kak. Nah, akhirnya udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, Masih Kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah. Produsernya kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
0: Iya, betul.
1: Right. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
0: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
0: musik nih.
1: Betul.
0: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow.
0: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop, Kak, kalau nyanyinya, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak Istana, ini apa? Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Oh, wow, oke. Okay.
0: Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah, kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti.
2: Benar,
1: ya?
2: Benar.
1: Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
0: sama ini. Komunitasnya Kak.
2: Oh, sama komunitasnya. Iya, sama komunitas yang tadi di awal.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF Kak.
1: BICF ya? BCF ya?
2: IBCF ya.
1: Oke, okay. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
1: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
2: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu Kak.
1: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia
0: mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
2: Takut ganggu, Kak.
1: Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
2: Oke, iya, iya.
1: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off-air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya, yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi, sorry.
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Pati?
3: Aku deh.
1: Oh, boleh, Lois, boleh, okay. Lois.
3: Apa tadi Kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
1: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali kan, kita tahu yeah. kan.
2: Iya.
1: Maksudnya
2: jelasin dulu Kak, jelasin.
3: Itu bisa mati perasaan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
1: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak,
3: tapi sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
3: Terjebak di masa lalu, Kak.
1: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
2: Aduh, benar.
1: Oke. Berarti gamon lah ya, kurang lebih ya si
3: ya, gamon banget,
1: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
2: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
1: Oh, akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
2: Iya, analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
1: Benar.
2: Anggapannya dia itu jam itu berhenti.
1: Okay.
2: Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
1: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri, emang dari awal konsepnya pengen, maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
2: Iya Kak.
1: Cukup sedih kan, low lah ya.
2: Cukup sedih, low.
3: Bener Kak.
1: Emang pengen, maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow.
2: Set gitu, iya.
1: Apa gimana tuh?
2: Iya.
3: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
1: Oke. Gloomy.
2: Tapi nerima apa adanya lah Kak.
1: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
2: Penting perasaannya.
1: Nah bener, makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
2: Waktu tetap berjalan.
1: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
2: Coba Kak.
3: Apa Kak tadi? Cara tangguhnya ya?
1: gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
2: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya sih, ikhlas.
3: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
1: Asik, benar.
2: Cetas.
1: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
2: Sakit tau gak sih kak?
1: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
3: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
1: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
2: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
1: Asik, sedap.
2: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
1: Bagus.
2: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
1: Betul.
2: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
1: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
2: Fakta lagi.
1: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
2: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Misal dari kita berdua aja lah kak. Aku sama kak Lois kan LDR tuh. Tuh pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
1: betul,
2: gini.
1: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
3: Iya benar, siap sebelum
1: bicara. Alright, abis ini Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman bro dua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
0: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya. Emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
2: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
1: Oh wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin
1: Loving. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus sih ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh, genre lain nih.
1: Diem gitu kan?
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ya.
2: Biasa aja lah.
1: Benar.
2: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih ya.
1: Dulu. Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, ya aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya, fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih, Kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
2: kayak
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan, nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak.
1: Benar,
3: jadi
1: benar.
3: ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
2: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu, saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener,
2: 15 bener. Tahun ini pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa kak, aku suka Gak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Teriakin aja, kata kakak tadi.
1: Bener, teriakin aja, gak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya. Dari single yang pertama, terus juga single yang kedua. Terus juga tadi kita udah jauh-jauhin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah, gue gak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
1: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
1: Oh gitu. Berarti akan ada
2: lagi.
1: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
1: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
3: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang, ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
2: Iya.
1: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya.
3: Dreamy pop ya.
1: Kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
1: Bener.
2: Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagunya.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya.
2: Masih
1: on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
1: YouTube masih kita.
2: Karena kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton
2: kita
1: di situ.
2: Kita dibuat MV-nya.
1: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Ya. Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik-menarik nih. Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang boleh, gitu
0: boleh.
1: Kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Masih Kita.
1: Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu yang mau menyambut weekend besok biar moodnya makin membaik gitu ya. Setelah seharian mungkinnya di hari Jumat ini kamu-kamu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kayaknya di malam hari ini kita santai-santai dulu. Dengerin lagu favorit di mana? Di It's Time for Request Time. Di request time maksudku ya, it's time for request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit, yang pengen request lagu favoritnya, bisa banget ya kamu request di WhatsApp kita di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa juga melalui live comment atau di komen-komen live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Langsung aja guys, ini udah banyak banget teman Pro 2 yang gabung ya, kamu boleh gabung juga dong pastinya. Komen-komen aja di situ pengen diputarin lagu apa, oke? Dan seperti Kanang Boy ini yang bergabung melalui WhatsApp ya, request lagu Lady Gaga. Dari Lady Gaga judulnya apa tadi? Runway. Oke. Dan seperti biasa kalau Kanang Boy ada salam-salamnya, kita bacain teman Pro 2. Assalamualaikum Kang GG. Waalaikumsalam Kang Nang Boy. Dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu Runway the Lady Gaga. Kirim salam buat Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Esi, Kak Anggi, Kak Juwita, Kak Fir, Kak Silent, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Budi, Kak Lestari, Kak Akbar, Kak Alvino, Pak Budi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Singaraja aja. Buat penyiar Pro 1 Singaraja, Wira, Tika, Bule Salsa, Zaki, dan penyiar Pro 2 Singaraja, buat GG doa yang terbaik, hati-hati pulangnya, jaga kesehatan, hati-hati jangan lupa minum air putih.

ada Rika Sria selalu yang juga booking requestan di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini melalui WhatsApp. Selamat malam Kak, selamat malam juga Kak Sria selalu, izin request lagu Sumpah Mati Rio Laskat ya Kak. Terima kasih banyak Kak, semangat siarannya dari Sria selalu. Siap, aman. Masalah semangat mah saya nomor satu guys, asik deh. Sumpah Mati Rio Laskat udah masuk. Berikutnya dari Kak Ari 1818 bergabung di WhatsApp juga. Malam Kak, Rek 2001 kali dari Adrian. Aman, udah aku masukin buat Kak Ari. Udah bergabung kah di live TikTok Kak Ari? Semoga udah ya, aku masukin. Dan tiga lagu awal ini ada Runway Lady Gaga dari Kanang Boy. Requestannya berikutnya Sumpah Mati Rio Laskar dari Kak Surya selalu. Dan 2001 kali dari Adrian Halim. So teman Pro 2 jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti aku tunggu requestnya ya. Enjoy. No matter what. No matter what.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek, siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRD Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRD Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Ya, walaupun sering bertengkar, bertengkar-bertengkar lucu aja gitu guys. Walaupun harus bertengkar 2000 kali, janji ya, kita baikan 2001 kali. Seperti kata Adrian Halim. Yes teman, Pro 2 itu dia requestan dari Kak Ari. Udah aku puterin ya Kak Ari, aman aku gak punya utang. Aku gak mau punya utang orangnya. Berikutnya teman Pro 2 di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita bacain lagi requestan dari siapa. Ini ada dari Kak Nindya. Oh Kak Nindya, seperti biasa Kak Nindya ini borongan requestnya. Yang pertama ada dari Lewat Semesta ini. Oh Yogi Nandes. Yogi Nandes buat Kak Flo katanya ya. Requestan dari Kak Nindya. Aman udah aku masukin. Berikutnya Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Udah aku masukin juga. Aman aja aku pilihin Perunggu Aku Ada Untukmu. Sip. Berikutnya Titik Nadir dari Kak Hitna buat Kak Cantik katanya ya, atau Kak Silent. Aman udah aku siapin. Untuk Kak Esi Teh Hijaunya di segmen berikutnya ya. Aman aman aman. Oke teman Pro 2, dan tak terasa ini tuh slot requestnya udah habis. Buat teman-teman yang malam ini belum kebagian requestnya, bisa dicoba besok ya. Besok di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah tentunya. Request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Oke teman Pro 2, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Kita ikutin aja. Ini requestan dari teman Pro 2 juga, asik-asik kok lagunya. Oke, so langsung saja ini dia. Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Titik Nadir dari Kahitna. Kurang lebih ini lagunya menceritakan seseorang yang mungkin harus menjaga jarak gitu ya, dari orang yang masih dicintainya karena keadaan mungkin membuat mereka tidak bisa bersama. Aduh sakit banget guys, gak apa-apa ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk bersama. Asik deh. Biasanya kalau udah di situasi dan kondisi seperti itu ya, untuk menjaga jarak dari orang yang masih kita sayangi dan dicintai, itu biasanya kita mati rasa guys. Dan kayaknya cocok untuk muterin lagu Teh Hijau dari Tulus. Requestannya dari Kak Esi Welviana. Aman Kak Esi Welviana, udah aku masukin ya Teh Hijaunya. Dan berikutnya ada Meghan Trainor, judulnya Made You Look, buat Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya ya. Dan berikutnya ada dari Pak Budi yang bergabung di live TikTok kita juga malam hari ini, pengen diputerin lagu Glenn Fredly, Bung Glenn, cukup sudah, itu dia ya. Teman Pro 2, langsung saja tanpa berlama-lama, Teh Hijau dari Tulus buat kamu yang lagi mati rasa mungkin ya. Sabar-sabar deh.

Yes, teman Pro 2 itu dia Glenn Fredly. Cukup sudah requestan dari Pak Budi ya. Emang lagu-lagu Bung Glenn ini tak lekang oleh waktu teman Pro 2 ya. Masih enak didengerin sampai kapanpun itu. Ya, doa terbaik untuk Bung Glenn di sana. Oke, berikutnya teman Pro 2 gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan masih ada requestan dari teman Pro 2, kita bacain. Ini ada dari Meli Guslow, judulnya Di Mana Malumu. Requestan dari Kak Malas Komen yang sekarang lagi seru-seruan di komen live TikTok kita malam hari ini ya. Udah aku masukin ya, Kak Malas Komen, aman aja. Berikutnya Sumpah Mati dari Selina, requestannya dari Kakak Fier. Seperti biasa, udah aku masukin, aman aja. Selina, Sumpah Mati. Berikutnya ini ada dari calon pengantin guys, ada dari Ipmin yang katanya pengen diputerin lagu Lani, judulnya Through These Tears. Ya aman, enjoy ya bangku yang sebentar lagi nganten. Semoga niat baiknya segera dikabulkan dan juga rezekinya dilancarkan, jalannya dimudahkan. Apapun itu yang sedang dipersiapkan, doa terbaik untuk Ipmen pokoknya ya, amin. Berikutnya ada dari Nini Zeren, pengen diputerin lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Udah aku masukin ini, aman ini. Berikutnya yang terakhir ada BCL Aku Wanita, requestan dari Kalestari ya, yang tadi bergabung di live TikTok kita dan malam hari ini katanya mau istirahat dulu tadi ya, udah keluar dari live TikTok kita malam hari ini. Gak apa-apa, semoga lagunya tersampaikan. Oke teman Pro 2, itu dia 5 berarti 5 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Setelah ini seperti biasa jangan kemana-mana dulu, karena aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2. Masih ada curhat kamu, kira-kira kita ngomongin apa nantilah ya. Kejutan, surprise ya, misteri. So misterius banget saya, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Oke jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Di mana malumu dari Meli Guslow.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masuk di segmen curhat kamu, teman Pro 2 ya. Dan di jam 10 waktu Indonesia bagian tengah ini kita masuk seperti biasa ya. Kita akan menghadirkan ruang untuk kita ngobrol santai tentang mungkin cerita, perasaan, dan hal-hal yang selama ini cuma bisa kita simpan sendiri, teman Pro 2 ya. Dan kamu pernah gak sih tiba-tiba merasa rindu banget sama orang tua? Apalagi buat kamu yang sekarang lagi jauh dari rumah. Entah karena kuliah, entah karena bekerja, atau lagi mengejar sesuatu yang kamu impikan. Kadang rasa rindu itu muncul dari hal simple, hal kecil. Dengar suara ibu di telepon mungkin, lihat foto keluarga mungkin, atau bahkan cuma ingat masakan rumah. Tiba-tiba hati rasanya ingin pulang gitu. Dan menariknya ketika kita masih di kampung halaman tinggal bersama orang tua, mungkin ada banyak hal yang terasa biasa aja. Ditanya udah makan, diminta pulang jangan terlalu malam, atau diingatkan untuk menjaga kesehatan, semuanya kayak biasa aja. Atau bahkan cenderung kesel gitu ya. Tapi setelah jauh, hal-hal kecil seperti itu justru menjadi sesuatu yang kita rindukan. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini lagi jauh dari rumah, gak apa-apa kalau ngerasa rindu. Hubungi orang tua, tanyain kabarnya, atau mungkin sekedar bilang, mah, pah, kak, dek, nenek, kakek, aku kangen. Karena terkadang satu telepon singkat bisa membuat jarak terasa jauh lebih dekat, teman Pro 2. Kalau ngomongin rindu orang tua, ternyata rasa rindu itu gak selalu harus menunggu kita jauh dari rumah. Ada banyak momen kecil yang bisa membuat kita tiba-tiba sadar betapa berharganya kehadiran mereka. Kita lanjutin ceritanya setelah ini, teman Pro 2, di segmen berikutnya. Tetap di curhat kamu di Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya ya. So stay tune terus guys.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Cuman Pro 2. Rasa rindu kepada orang tua seringkali muncul justru ketika kita sedang menghadapi sesuatu sendirian. Misalnya ketika lagi capek dengan tugas mungkin ya, atau dengan pekerjaan, masalah pertemanan, atau mungkin sedang mengalami hari yang gak berjalan sesuai harapan yang kita mau gitu. Di saat seperti itu, rumah terasa seperti tempat yang paling ingin kita datangi. Kita membayangkan bisa duduk bersama keluarga, makan bersama, ngobrol tanpa harus memikirkan banyak hal. Bahkan nasihat orang tua yang dulu mungkin terasa mengganggu, sekarang justru ingin kita dengar lagi. Buat kamu yang sedang merantau atau jauh dari keluarga, jangan menunggu sampai punya masalah besar untuk menghubungi orang tua ya. Sesekali kirim pesan singkat, telepon sebentar, atau ceritakan bagaimana hari kamu berjalan. Enggak harus selalu cerita tentang pencapaian kok. Cerita tentang hal kecil sekalipun tetap berarti bagi mereka. Karena bagi orang tua, mengetahui anaknya baik-baik saja mungkin sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan ngobrol tentang suatu hal yang sering terjadi ketika kita sudah semakin dewasa. Kita mulai sibuk mengejar mimpi, sampai kadang lupa bahwa ada orang tua yang juga menunggu kabar kita. Tetap di sini, teman Pro 2 di Curhat Kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus guys, jangan kemana-mana.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

semakin dewasa kehidupan kita memang semakin sibuk, teman perdua. Ada sekolah, kuliah, kerja, pertemanan, impian mungkin, sampai berbagai target yang ingin kita capai. Dan tanpa sadar waktu untuk keluarga pun bisa semakin berkurang. Atau bahkan sudah. Kadang kita berpikir, nanti kalau sudah senggang aku telepon mama. Atau besok aja deh kasih kabar papanya. Padahal belum tentu besok kita benar-benar punya waktu loh. Oleh karena itu, teman produa, jangan menunggu momen khusus untuk menunjukkan perhatian kepada orang tua. Satu pesan singkat seperti, "Mah, pah, udah makan belum?" Atau, "Mah, pah, aku baik-baik aja di sini." Mungkin terdengar sepele buat kita. Tapi bagi orang tua, kabar dari anak bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kalau malam ini teman produa sedang jauh dari orang tua dan tiba-tiba merasa rindu, mungkin ini waktunya ambil HP kamu dan hubungi mereka. Nggak perlu percakapan yang panjang lebar. Cukup dengarkan suara mereka dan tanyakan kabarnya. Karena pada akhirnya sejauh apapun kita pergi mengejar mimpi, rumah dan orang tua tetap menjadi tempat yang selalu punya ruang untuk kita. Kita akan tutup obrolan malam ini dengan sedikit pesan untuk teman produa yang sedang merindukan keluarga di segmen terakhir nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: rasa split them all.
1: Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan malam ini kita belajar bahwa rindu kepada orang tua bukan sesuatu yang harus disembunyikan, teman Pro 2. Justru rasa rindu bisa menjadi pengingat bahwa ada orang-orang yang selalu mendukung kita, bahkan ketika kita sedang jauh dari mereka. Buat kamu yang lagi ngerantau, lagi kuliah jauh dari rumah, bekerja di kota lain, atau mungkin sedang sibuk mengejar cita-cita, jangan lupa untuk sesekali menoleh ke belakang. Ingat orang-orang yang selalu mendoakan perjalanan kamu. Enggak harus menunggu pulang untuk menunjukkan rasa sayang. Telepon mereka, kirim pesan, tanyakan kabar, atau ceritakan sedikit tentang kehidupanmu hari ini. Karena waktu berjalan begitu cepat, teman berdua, dan momen bersama keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang. Dan semoga aku, kamu, malam ini rasa rindu yang kamu rasakan justru menjadi pengingat untuk lebih menghargai orang tua dan keluarga. Untuk kamu yang lagi jauh, semoga perjalananmu selalu dimudahkan dan suatu hari nanti bisa kembali pulang dengan membawa cerita serta kebahagiaan ya. Aku Gege pamit, teman Pro 2. Tetap jaga komunikasi dengan orang-orang tersayang, karena sejauh apapun langkah kita pergi, rumah selalu punya cara untuk membuat kita merasa pulang. Seperti biasa, aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti untuk menemani waktu istirahat kamu mungkin di malam hari ini. Terima kasih dan stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman dua-dua, kamu pernah nggak memperhatiin rumput lapangan sepak bola yang terlihat bergaris atau kotak-kotak? Ternyata itu bukan dicat nih teman dua-dua, melainkan hasil dari arah mesin pemotong rumput teman dua-dua. Saat rumput dipotong ke arah yang berbeda, pantulan cahaya membuat sebagian terlihat lebih terang dan sebagian lagi lebih gelap teman dua-dua. Pola ini bukan cuma mempercantik lapangan, tetapi juga membantu pemain, pelatih, hingga wasit melihat posisi dan pergerakan bola dengan lebih jelas selama jalannya pertandingan nih. Jadi garis-garis di lapangan bukan sekedar estetika aja teman berdua, tapi juga punya fungsi penting dalam permainan sepak bola.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari Sabtu, pukul 15 sampai 16 WITA. Hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 43, yang

kembali pengetahuan yang diperoleh pada kehidupan terdahulunya, dan kemudian ia berusaha lebih keras lagi untuk mencapai kesempurnaan. Wahai putra wangsa Kuru, Maharaja Bharata yang dilahirkan untuk ketiga kalinya dalam keluarga seorang Brahmana yang baik adalah contoh kelahiran yang baik untuk menghidupkan kembali kesadaran rohani dari penjelmaan yang lama. Maharaja Bharata pernah menjadi maharaja yang menguasai seluruh bumi, dan semenjak masa beliau, planet ini dikenal dengan nama Bharata Warsa di kalangan para dewa. Sebelumnya, planet ini bernama Iwarta Warsa. Dalam usia muda, Maharaja Bharata mengundurkan diri untuk mencapai kesempurnaan rohani. Tetapi, dia gagal mencapai sukses. Dalam penjelmaan berikutnya, dia dilahirkan di dalam keluarga seorang Brahmana yang baik, dan dia bernama Jada Bharata. Sebab dia selalu menyendiri dan tidak berbicara dengan siapapun. Kemudian dia didapatkan sebagai seorang rohaniawan yang mulia oleh Raja Raugana. Dari riwayat Maharaja Bhatara dimengerti bahwa usaha-usaha rohani atau latihan yoga tidak pernah sia-sia atas berkat karunia Tuhan. Seorang rohaniawan mendapatkan kesempatan berulang kali untuk mencapai kesempurnaan yang lengkap dalam kesadaran Tuhan. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan

teman Pro2. Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Produa, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Produa Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

0: satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: This right here is a 100% certified slapper.

Sekarang ini istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: swastiastu.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada. Salam sehat kami ucapkan, serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta Hyang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari Kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 6, Sloka 8 yang berbunyi,

yang artinya hendaklah ia selalu bersemangat dalam menguncarkan Weda secara pribadi. Hendaklah ia tawakal dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, ramah tamah pada siapapun juga, berpikiran tetap murah hati dan tidak pernah menjadi penerima pemberian serta welas asih pada sesama makhluk hidup. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan bahwa penyucian diri tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan kondisi batin dan perbuatan manusia. Setiap individu memiliki jalan tersendiri untuk kembali kepada kesucian, baik melalui kesabaran, kebaikan hati, disiplin spiritual maupun praktik keagamaan. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya introspeksi dan usaha sadar untuk memperbaiki diri sehingga manusia dapat kembali pada jalan Dharma dan mencapai keseimbangan serta kemurnian hidup secara lahir dan batin. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Teman-teman Produa Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Buleleng menanggapi keluhan warga terkait pohon berindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Kepala Bidang Tata Kelola DLH Buleleng Madya Adiana menjelaskan, untuk pohon berindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional, kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Bali Timur. Masyarakat yang membutuhkan penanganan dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya dapat disampaikan kepada DLH maupun BPBD.

Sementara itu, sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri Desa Panji. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahannya sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatan. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Yeay, ketemu lagi bareng aku Itasa Putri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Semoga kamu yang baru bangun sudah siap ya untuk jalanin aktivitas hari ini. Tapi sebelum lanjut ke aktivitas masing-masing, aku tanya dulu dong, udah olahraga kah hari ini? Atau jangan-jangan baru olahraga jempol aja nih, scroll-scroll media sosial dari baru bangun. Kalau memang sudah olahraga, keren. Tapi olahraganya apa? Jalan pagi kah? Jogging? Atau mungkin ada yang lebih suka olahraga sambil dance? Nah, buat kamu yang belum olahraga hari ini, kapan kira-kira terakhir kali kamu olahraga? Kemarin, minggu lalu, bulan lalu? Atau jangan-jangan kamu masih masuk kategori niatnya ada sih, pelaksanaannya nanti-nanti dulu deh. Karena kalau kita ngomongin olahraga ya teman Pro 2, sebenarnya sih banyak dari kita yang punya cerita yang sama. Awalnya wow, semangat nih pengen olahraga, bisa setiap hari ngelakuin olahraga, bisa tiba-tiba kepikiran kayaknya harus mulai olahraga. Malamnya udah niat, besok paginya mau bangun lebih awal, udah kebayang nih mau jogging, mau jalan kaki, atau mungkin mau olahraga yang selama ini cuma ada di daftar keinginan. Hari pertamanya okay, semangat. Kedua, lanjut. Ketiga, mulai ada tawar-menawar sama diri sendiri. Besok aja deh, kayaknya besok gak apa-apa sih gitu kan. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian niat olahraganya ikut menghilang. Padahal di awal kita benar-benar semangat kan. Kenapa sih kita-kita bisa semangat banget ketika baru mulai tapi gampang bosan atau berhenti setelah beberapa hari? Apakah karena memang kita gampang kehilangan motivasi, atau sebenarnya kita terlalu banyak menuntut diri sendiri sejak awal?

0: Fadil.
1: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
0: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Sebenarnya banyak dari kita bukan gak mau olahraga ya. Kita mau, kita tahu olahraga itu penting. Kita tahu kalau tubuh itu perlu bergerak. Kita juga mungkin sering melihat orang lain rutin olahraga dan dalam hati berpikir, wah pengen deh bisa serajin itu gitu kan. Masalahnya keinginan untuk mulai dan kemampuan untuk mempertahankan kebiasaan itu adalah dua hal yang berbeda. Saat baru mulai biasanya kita punya motivasi yang tinggi, ada rasa excited karena ngerasa lagi melakukan sesuatu yang baru. Makanya hari pertama itu bisa terasa gampang, bahkan mungkin sudah punya target sendiri. Sekarang aku mau olahraga rutin deh, pokoknya gak boleh bolos, harus konsisten gitu kan. Nah justru kadang ya, target yang terlalu tinggi dari awal itu bisa bikin kita kewalahan karena kita belum punya kebiasaan tapi langsung menuntut diri untuk menjalankannya seperti orang yang sudah terbiasa. Akhirnya ketika ada satu hari kita gak olahraga, muncul pikiran kalau kita tuh gagal konsisten, padahal sebenarnya sih baru melewatkan yang namanya satu hari. Dan disinilah kita perlu pahami ya, kalau konsisten itu bukan berarti harus sempurna setiap harinya. Kalau satu hari gak sempat olahraga, bukan berarti semua usaha sebelumnya jadi sia-sia. Yang penting kita bisa kembali menjalankan rutinitas. Selain itu ada juga alasan lain yang mungkin sering bikin kita cepat bosan, teman Pro2, yaitu karena olahraga kerasa seperti kewajiban. Misalnya kita memilih olahraga hanya karena lagi tren, karena teman-teman lagi jogging kita ikutan, lagi rame badminton ikut badminton, kalau sekarang lagi ramenya pilates ya. Terus juga banyak orang yang ke gym, kita juga ngerasa harus ikut, padahal belum tentu aktivitas itu cocok untuk kita. Kalau aktivitasnya nggak kita nikmatin, ya udah, lama-lama olahraga itu seperti tugas. Makanya coba dulu kenali diri kamu sendiri, sebenarnya lebih suka aktivitas yang santai atau yang kompetitif, teman Pro2.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang teman berdua, gimana sih kira-kira supaya olahraganya gak cuma semangat di awal? Yang pertama, jangan langsung pasang target yang terlalu tinggi ya kamu ya. Mulai dari sesuatu yang masuk akal dulu deh untuk kamu. Kalau selama ini jarang olahraga, gak perlu langsung buat rutinitas yang kerasa berat. Kamu bisa mulai perlahan, karena tujuan awalnya itu bukan membuktikan kalau kamu bisa melakukan banyak hal. Tujuannya adalah membangun kebiasaan. Dan yang kedua, pilih olahraga yang kamu memang nikmati. Ini penting. Olahraga itu gak harus selalu jogging atau pergi ke tempat olahraga tertentu. Bisa jalan kaki, sepedaan, badminton, berenang, futsal, basket, dance, ya, atau mungkin aktivitas fisik yang lain. Kalau kamu ngerasa lebih suka melakukannya sama teman, ya cari teman olahraga. Kalau lebih nyaman sendiri juga gak masalah ya. Terus jangan menunggu mood. Kalau kita cuman olahraga ketika lagi semangat, mungkin kemungkinan besarnya jadwalnya bakal berantakan, karena mood itu kan bisa berubah-ubah. Ada hari ketika kita semangat banget, ada hari ketika kita capek, ada ketika jadwalnya lagi padat. Makanya yang lebih penting adalah membuat olahraga menjadi bagian dari rutinitas, bukan hanya aktivitas yang dilakukan ketika mood kamu lagi bagus ya. Dan yang keempat, jangan merasa bersalah ketika sesekali berhenti. Misalnya minggu ini kamu lagi banyak tugas kan, lagi ada kerjaan, jadi kamu ngelewatin jadwal olahraga, ya udah, nggak perlu berpikir kalau kamu gagal. Cukup bilang hari ini belum sempat, nanti aku mulai lagi. Karena yang sering membuat kita benar-benar berhenti itu bukan satu hari tanpa olahraga, tapi pikiran, ya pikiran bahwa karena sudah terlewat satu hari, jadi ya udahlah nggak jadi olahraganya gitu kan. Jadi kamu harus bisa mencoba untuk menikmati prosesnya. Jangan selalu menjadikan olahraga sebagai perlombaan dengan diri kamu sendiri. Gak harus setiap kali olahraga merasa lebih hebat dari sebelumnya ya. Kadang cukup dengan merasa kalau hari ini kamu sudah menyempatkan diri untuk bergerak, itu juga sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang baik. Jadi selama ini kalau misalnya kamu selalu mulai olahraga dengan semangat besar terus berhenti karena bosan, mungkin yang perlu diubah bukan keinginan olahraganya, tapi cara kamu untuk membangun kebiasaannya.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Siaraja.

0: sepada, Mase.
1: Emang boleh sepada itu?
0: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
2: Teman Pro 2, perjalanan naik bus umum seharusnya sih bikin kita merasa aman dan juga nyaman ya. Tapi sebuah video di media sosial justru memperlihatkan seorang penumpang wanita yang marah setelah diduga mengalami pelecehan di dalam bus. Peristiwa itu terjadi di bus JR Connection rute Juanda Taman Sari. Dalam video yang beredar, wanita tersebut terlihat menegur seorang pria berkacamata hitam yang duduk di sebelahnya. Bus kemudian menepi di pos induk dan keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kalau menurut pihak kepolisian, pria itu awalnya membantah ya, tapi kemudian mengaku sempat memegang paha korban dan membuat surat pernyataan. Nah, kejadian seperti ini nih teman Pro 2 jadi pengingat buat kita semua ya. Kalau merasa mengalami tindakan yang gak pantas di transportasi umum, segera cari bantuan dan laporkan sama petugas. Watashi wa star. Stop. Mega.

buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka,

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kalau kebanyakan orang memilih menggunakan lift untuk mencapai puncak gedung, berbeda dengan Alain Robert, teman Pro 2. Pria asal Prancis ini dikenal dunia sebagai Friend Spider-Man karena berhasil memanjat lebih dari 150 gedung pencakar langit tanpa menggunakan tali pengaman. Yang lebih menginspirasi lagi, Alain Robert memiliki riwayat vertigo dan epilepsi, teman Pro 2. Tapi kondisi tersebut tidak menghentikannya mengejar impiannya. Ia telah menaklukkan berbagai bangunan ikonik, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kawasan Kalijodo, Jakarta lagi-lagi jadi sorotan ya setelah video yang memperlihatkan botol miras dan dugaan pungutan parkir viral di media sosial. Di video itu, perekam menyoroti kondisi fasilitas RPTRA dan RTH Kalijodo termasuk juga toilet hingga area skatepark yang disebut-sebut kurang terawat. Ada juga pungutan Rp10.000 untuk penitipan kendaraan yang dipersoalkan. Satpol PP DKI kemudian melakukan pengecekan, hasilnya tidak ditemukan pungutan tiket masuk RPTRA. Nominal Rp10.000 itu disebut sebagai sumbangan penitipan motor saat ada kegiatan dan petugas mengingatkan agar sifatnya sukarela, bukan tarif yang wajib ya. Sementara kalau soal botol miras, petugas tidak menemukan penjual minuman beralkohol di UKM sekitar lokasi dan botol itu diduga dibawa pengunjung dari luar. Ya, memang kawasan ruang publik itu harus tetap nyaman dan aman ya teman berdua. Pengawasan pun bakal diperketat supaya fungsi Kalijodo sebagai ruang bersama bisa tetap terjaga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Healing yuk.
1: Healing? In this economy?
0: Ya udah, jalan-jalan aja yuk. Gratis kan?
1: Gratis? Emang bensin, makan, minum, dibayarin semesta? Huh?
0: Di tengah kebutuhan yang terus berjalan, yuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan, atur pengeluaran, dan jangan sampai gengsi bikin kondisi keuangan jadi nggak terkendali. Karena in this economy, bijak itu bukan berarti nggak boleh nikmatin hidup, tapi tahu cara mengelola uangnya.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, terima kasih banyak untuk kamu teman Pro2 yang masih dengerin Spada hari ini ya. Pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing ya, ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sama kehidupan kita, khususnya untuk kamu yang tinggal di Bali. Kalau dengar kata budaya Bali, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Tradisi kah? Upacara? Banjar? Ogoh-ogoh? Tari Bali? Gamelan? Bahasa Bali? Atau mungkin justru sesuatu yang sering kamu lihat lewat Instagram dan juga TikTok? Karena sekarang cara kita mengenal budaya juga sudah berubah ya. Kalau dulu mungkin kita mengenal tradisi itu karena melihat orang tua, terus karena ikut kegiatan di Banjar, ikut ngayah, atau karena memang dari kecil terbiasa melihatnya di lingkungan sekitar. Kalau sekarang kita bisa menemukan budaya Bali cuman dengan scroll media sosial. Ada anak muda yang bikin konten tentang pakaian adat, ada yang jelasin makna sebuah tradisi, ada yang mengenalkan makanan tradisional, ada juga yang buat video tentang kehidupan di Banjar, kegiatan ngayah, sampai kesenian Bali. Dan menariknya kadang justru dari media sosial kita baru sadar, oh ternyata tradisi yang selama ini aku lihat